TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Balik lagi di Spada pagi hari ini, teman Produa. Sudah mulai terlihat morning vibes-nya? Sudah sih ya. Karena udah jam 7 juga, teman Produa. Dan Sudirman sepertinya, teman Produa, juga sudah mulai ramai yang berlalu lalang gitu ya. Nah, ini tuh emang udah rutinitasnya banget nih, teman Produa. Sekitar jam 7, jam 8. Nah, Sudirman tuh lagi padat-padatnya tuh biasanya. Tapi untuk jam 7 di awal-awal nih, in early 7 o'clock ini, teman Produa, masih terlihat ramai aja. Jadi, belum ramai banget, tapi ramai aja gitu ya. Jadi seru banget juga nih kayaknya, teman Produa, ya, buat kamu yang mungkin ada aktivitasnya hari ini dan harus lewat Sudirman gitu ya. Aktivitasnya di pagi hari ini lewatnya jam segini, lancar luncur. Akhirnya, teman Produa, hari ini ya, tadi pagi tuh sempat hujan sebentar. Subuh tadi tuh sempat, teman Produa. Jadi waktu lagi di perjalanan nih dari rumah ke sini ya, dari rumah ke studio tuh sempat kena hujan akunya gitu, teman Produa. Dan itu cukup lebat di beberapa titik. Tapi nih, teman Produa, cuaca tadi pagi subuh sekarang udah nggak lagi gitu, maksudnya hujan tadi sekarang udah nggak ada lagi gitu. Tapi kita nggak tahu nih apakah ini akan begitu terus gitu ya, atau nantinya bakal berubah nih cuaca kita di pagi hari ini. Jadi kayaknya harus kita cek dulu perkiraan cuaca kita hari ini, teman Produa. Oke, teman Produa, di tanggal 29 Juni ya. Nah, ini untuk Sumatera Barat sendiri, ini diperkirakan ya, teman Produa, punya potensi hujan ringan hampir di semua wilayah kabupaten dan kota. Tapi ini, teman Produa, ada beberapa titik juga yang ini nggak sampai hujan ringan gitu ya. Cuman agak berkabut sedikit ada di Solo, terus di Sijunjung juga nih, teman Produa, dan juga di Darmasraya. Nah, terus ya, teman Produa, untuk suhu udara kita masih di range yang sama dengan hari-hari yang lalu nih, teman Produa, di 18 sampai dengan 30 derajat Celcius. Nah, untuk Kota Padang sendiri nih, teman Produa, hari ini tuh diperkirakan bakal ada potensi hujan ringan juga, dan ini merata di kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Padang, teman Produa. Jadi mau di Padang Selatan, Padang Timur, Padang Barat, Padang Utara, Bungus ya, Lubuk Begalung, terus mana lagi, Lubuk Kilangan, Pauh, Kuranji, Nanggalo, Kota Tengah. Nah, ini pada umumnya juga bakal ada potensi hujan ringan, teman Produa. Tapi nanti katanya di Kota Tengah itu bakal ada potensi hujan petir juga. Jadi nih, teman Produa, dengan cuaca yang kayak gini nggak ada salahnya juga sebelum berangkat beraktivitas pagi hari ini disiapkan dulu hujan starter pack-nya. Jadi kalau sewaktu-waktu nanti ya ada hujan turun, kitanya udah ready gitu ya, udah siap nih menantang hujan. Oke deh, teman Produa. Jadi itu dia perkiraan cuaca kita pagi hari ini. Semoga bisa membantu kamu juga ya, teman Produa, untuk merencanakan kegiatan kamu di hari ini. Anyway, teman Produa, masih di Spada dan juga masih banyak yang seru-seru lainnya, teman Produa. Tapi kayaknya, teman Produa, kita harus warming up lagi. Yes, kali ini, teman Produa, kita bakal move ke SZA and Justin Timberlake with The Other Side. Enjoy.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Teman Pro 2 dikutip dari antaranews.com, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan Indonesia berkomitmen keluar dari ketergantungan impor pangan melalui peningkatan produksi dalam negeri sebagai bagian strategi memperkuat swasembada pangan nasional. Menurut Sudaryono, pemerintah atas arahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menghentikan impor beras, jagung, dan gula, serta secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap impor komoditas pangan lainnya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Sampai sekarang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
4: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita balik lagi di Spada. Anyway, teman Produa, hari ini tanggal 29 Juni dan ada hari penting nih, teman Produa, yang diperingati di tanggal ini. Yang pertama, teman Produa, ada Hari Keluarga Nasional. Nah, jadi ini latar belakangnya, lahir dari masa pasca kemerdekaan. Well, teman Produa, ngomongin soal Hari Keluarga Nasional itu ini dilansir dari unggahan akun Instagram resmi Kemendukbangga atau BKKBN ya, pasukan Belanda terakhir ditarik dari Yogyakarta melalui Magelang pada pada 29 Juni tahun 1949. Nah, jadi peristiwa ini juga menandai berakhirnya perjuangan para pejuang yang bergerilya mengusir penjajah yang dikenal sebagai peristiwa Jogja kembali. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, para pejuang bisa pulang dan berkumpul kembali bersama keluarga gitu. Nah, momen ini yang menjadi cikal bakal lahirnya Hari Keluarga Nasional. Dan kegembiraan para pejuang yang bisa kembali ke keluarganya itu menginspirasi Dr. Haryono Suyono selaku kepala BKKBN saat itu untuk menggagas penetapan Hari Keluarga Nasional. Kemudian Presiden Soeharto itu menyetujui dan menetapkan 29 Juni sebagai Hari Keluarga Nasional melalui keputusan Presiden RI nomor 39 tahun 2014. Nah, juga nih teman Produa, Hari Keluarga Nasional diperingati pertama kali di Lampung pada tahun 1993. Nah, selain itu teman Produa, di hari ini itu juga diperingati sebagai Hari Nelayan Internasional, di mana ini adalah bentuk apresiasi atas kerja keras para nelayan di seluruh dunia. Jadi hari ini mengakui peran penting nelayan dalam menyediakan pangan bernutrisi dan menopang perekonomian, dan sebuah tradisi yang sudah ada sejak zaman prasejarah. Nah, Hari Nelayan Internasional sendiri merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Komite Hari Nelayan di berbagai negara seluruh dunia untuk mempromosikan peningkatan dan pelestarian industri perikanan dengan merayakan kontribusi beragam nelayan gitu, teman Produa. Nah, selain itu hari ini juga ditetapkan untuk memperkuat hubungan yang andal gitu ya, antara komunitas nelayan, pedagang, pengolah, lembaga pemerintah dan non-pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya untuk membangun sektor perikanan yang menguntungkan dan juga berkelanjutan.

Nah, teman Pro 2, di tanggal 29 Juni ini juga ada The International Day of the Tropics atau Hari Tropis Internasional. Jadi menurut PBB, Hari Tropis Internasional ini merayakan keanekaragaman luar biasa di daerah tropis sekaligus menyoroti tentang peluang unik yang dihadapi negara-negara di daerah tropis nih, teman Pro 2. Nah, jadi nih teman Pro 2, peringatan ini sekaligus menyoroti tantangan dan juga potensi yang ada di kawasan tropis mulai dari isu lingkungan hingga isu kesehatan. Nah, kalau dikutip dari situs PBB ya teman Pro 2, Hari Tropis Internasional itu ditetapkan pada tahun 2016 untuk meningkatkan kesadaran akan tantangan khusus yang dihadapi oleh daerah tropis, implikasi luas dari isu-isu yang mempengaruhi zona tropis di dunia, dan kebutuhan di semua tingkatan untuk meningkatkan kesadaran dan juga menggarisbawahi peran penting yang akan dimainkan oleh negara-negara di daerah tropis dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, tanggal ini juga memperingati peluncuran laporan kondisi tropis perdana di tahun 2014 ya. Jadi ini adalah sebuah upaya kolaboratif oleh 12 lembaga penelitian tropis terkemuka yang memberikan penilaian komprehensif tentang kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi di seluruh wilayah tropis. So, teman Pro 2, itu dia sih hari-hari penting ya di tanggal 29 Juni ini, teman Pro 2. Dan kita masih di Spada pastinya pagi hari ini, nanti kita masih bakal balik lagi, teman Pro 2. Nanti kita juga akan membahas sesuatu gitu ya. Tapi jangan kemana-mana dulu, teman Pro 2. Kita enjoy dulu sama lagu yang satu ini. Kita ke Ardito Pramono, Bitter Love.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah. Kayak pesta abangmu dulu, kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
6: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih di sepeda pagi hari ini teman Pro 2. Nah, Kota Padang gimana nih kelihatannya? Kalau dari Pro 2 kelihatannya sih gitu-gitu aja ya. Karena apa? Karena kaca kita juga gelap nih, jadi gak bisa kelihatan banget ya. Apakah cerah banget? Apakah mendung banget gitu? Gak tahu nih kita ya. Tapi hopefully nih teman Pro 2, apapun cuaca kita di hari ini tetap moodnya baik ya kan ya. Tetap moodnya positif teman Pro 2. Jadi biar bisa boosting moodnya lebih baik lagi, gimana caranya? Ya udah dengerin kita dong di 90.8 MHz. Atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Oke deh teman Pro 2, masih banyak yang bakal kita share buat kamu di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita ke lagu yang satu ini teman Pro 2. Stay enjoy di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Kupu-kupu merupakan salah satu hewan yang dapat menarik perhatian karena tampilan sayapnya yang indah dengan warna-warna yang memukau. Ia menari-nari dari satu bunga ke bunga lainnya, memberikan atraksi yang memanjakan mata. Namun tahukah Anda, keindahan dari kupu-kupu tidak terlahir begitu saja. Kupu-kupu melalui proses panjang dengan memulai kehidupan sebagai telur yang sangat kecil, kemudian menetas dan berubah menjadi ulat yang aktif mencari makan untuk bisa tumbuh. Ketika ukurannya cukup besar, ulat akan membentuk kepompong dan memasuki fase penting yang dapat mengubah kehidupannya. Proses perubahan yang kupu-kupu lalui dalam kehidupannya disebut sebagai metamorfosis, yaitu perubahan bentuk tubuh secara menyeluruh. Nah, setelah proses itu selesai, keluarlah seekor kupu-kupu dengan bentuk yang sangat indah seperti yang sering kita lihat di taman bunga. Metamorfosis menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak hanya terletak pada perubahan ukuran, melainkan dapat diartikan sebagai perjalanan panjang untuk menemukan kehidupan yang sebenarnya.

0: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang. Kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kup FABB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah? Ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia hari ini diperkirakan masih akan lesu. Perkiraan tersebut turut dipengaruhi penutupan perdagangan akhir pekan. Indeks harga saham gabungan ditutup turun 1,72% atau 102,9 poin ke level 5.896. Penurunan IHSG di akhir pekan disertai net sell atau jual bersih oleh investor asing sebesar 302 miliar rupiah.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Oke, baiklah teman Produ, kita balik lagi di Spada. Nah, teman Produ, ngomongin soal pagi hari ini, teman Produ, cukup mendung ternyata di luar sana gitu ya. Tapi ini juga sejalan deh kayaknya teman Produ sama perakiraan cuaca dari BMKG pagi hari ini juga. Di hari ini katanya tuh ada kemungkinan untuk hujan ringan gitu ya. Jadi gak ada salahnya nih teman Produ, hujan starter packnya sudah disiapkan dulu gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan hujan turun gitu, terus kamu juga masih ada aktivitas lainnya, jadi bisa dimitigasi. Kak, hujan dimitigasi tuh gimana? Emang hujan bencana? Ya bukan dong teman Produ, hujan adalah apa? Rahmatan lil alamin, cenah. Jadi harus kita apa? Harus kita syukuri ya teman Produ ya. Kalau panas kan gini, manusia sifatnya gini, kalau panas komplain. Hujan komplain juga, maunya apa nggak tahu gitu ya. Kalau panas maunya hujan, kalau hujan maunya panas, kan suka nggak sinkron ya teman Produ. Tapi itulah manusia. Tapi kita jangan ini ya teman Produ ya, jangan terlalu kayak ya hujan yang gimana banget, jangan. Karena gimana pun mungkin ya ada beberapa tempat di daerah kita yang airnya masih kurang gitu, air bersih juga masih kurang. Terus dengan hujan bisa terbantu, jadi teman Produ kitanya juga mendapatkan manfaat dari hujan itu sendiri. Tapi itu teman Produ, di musim-musim yang kayak sekarang kadang panas banget, kadang hujan banget, tapi itulah Indonesia gitu ya. Tapi ini ngomongin soal cuaca ya teman Produ, kemarin itu aku juga sempat ngeliat sebuah tayangan di sosial media, itu kayaknya di daerah Eropa gitu deh kalau gak salah ya teman Produ. Jadi tuh saking panasnya teman Produ, itu udah meleleh kayak lampu merah di jalan aja tuh udah meleleh. Bayangin lampu merah aja meleleh cenah. Nah terus jalan-jalan ini udah mulai retak juga jalan-jalan aspalnya, dan kayaknya kita mesti bersyukur juga nih karena jalanan di Indonesia juga belum ada sampai yang meleleh kita, lampu merahnya belum. Kalau kitanya yang meleleh sih udah banyak ya teman Produ, tapi kalau lampu merahnya kan belum ya, traffic light-nya belum ada yang meleleh juga, jalanannya juga kayaknya untuk yang retak karena cuaca tuh juga belum ada laporannya ya teman Produ ya. Jadi kayaknya masih bisa kita maintain lah keadaan ini gitu ya. Sama kayak di beberapa waktu yang lalu teman Produ, di Paris juga katanya, di Paris apa? Yes, Paris sih, Prancis. Nah, itu kan karena cuaca yang panas juga ya, dan di sana memang orang-orang biasanya enggak menggunakan AC juga. Akhirnya tuh ini ada panic buying juga gitu teman Produ. Nah, jadi kita syukuri saja cuaca hari ini ya teman Produ ya. Jadi buat kamu yang udah ada planning mau tapi aku mau liburan Kak, mau pergi berwisata gitu ya. Nah, mungkin bisa dialihkan kepada hal-hal lainnya dan tidak mengurangi esensi kebersamaan dengan orang-orang terdekatnya. Nah teman Produ, sambil mungkin pagi hari ini kamu lagi ngopi, lagi ngeteh, duduk-duduk di rumah gitu ya, lagi nikmatin siaran kita juga pagi hari ini. Nah kayaknya pagi hari ini enak banget kalau kita ngebahas sesuatu yang menyenangkan juga nih teman Produ. Apa itu? Alat musik. Kenapa menyenangkan teman Produ? Karena ya, jadi teman Produ coba deh kalau kamu misalkan search gitu ya, penampilan-penampilan yang maksudnya itu membawakan lagu-lagu daerah dengan alat-alat musik daerah itu, wow, keren banget loh teman Produ, karena tidak semua orang juga bisa memainkannya dan bisa membawakannya dengan indah gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat video-videonya nih teman Produ, wah kita harus thumbs up banget untuk orang-orang yang orang-orang yang punya konsentrasi di bidang itu. Nah ngomongin soal ini ya teman Produ, ngomongin soal alat musik ya. Nah di Indonesia sendiri kan ada alat musik tradisionalnya juga. Jadi mungkin kita lebih tahu alat musik in this era kayak apa, kayak alat-alat band mungkin ya, kayak drum, gitar, bass gitu ya. Nah tapi teman Produ, Indonesia sendiri itu punya alat musik tradisional gitu, dan ini juga unik-unik banget teman Produ. Nah alat musik Indonesia ini itu memang based on suku dan budaya aja juga gitu ya teman Produ, dan punya kearifannya juga, kearifan lokalnya juga. Jadi Indonesia memang sekaya itu teman Produ, yang tidak dimiliki negara-negara lainnya. Kita punya keragaman itu banyak banget, termasuk alat musik. Setiap daerah juga apa, bahasa juga beragam, budaya beragam, alat musik beragam, makanan beragam. Nah kita juga banyak ragamnya, sifatnya juga banyak ragam nih kita sebagai manusia. Nah tapi ini teman Produ, kita balik lagi ngomongin soal alat musik ya. Ada
beberapa alat musik Indonesia yang juga sudah mendunia. Yang pertama apa? Gamelan, gamelan, gamelan. Nah, siapa yang enggak tahu lagu yang satu itu ya, teman berdua ya. Ada gamelan, gamelan, gamelan. Nah, teman berdua. Jadi gamelan ini adalah salah satu alat musik yang juga sudah banyak dibicarakan di tingkat global gitu ya. Nah, gamelan sendiri adalah kumpulan alat musik yang terdiri dari gambang, metalofon, ada gendang dan ada gong juga. Musik gamelan ini memiliki irama yang lembut dan unik, dan gamelan ini harus dimainkan secara bersama dalam sebuah komposisi musik. Dan bermain bersama itu mencerminkan keselarasan, keharmonisan dan juga kerjasama. Alat musik ini ditemukan di beberapa tempat di Indonesia, teman perdua, di beberapa wilayah kayak Jawa, Bali dan Lombok dengan ciri khasnya masing-masing gitu ya. Bahkan nih ya, di beberapa negara dunia ada yang memasukkan gamelan ke dalam kurikulum pendidikan mereka. Jadi kayak universitas ternama di dunia yang mewajibkan gamelan sebagai mata kuliah bagi mahasiswanya ada UCLA, teman perdua, ada University of Minnesota, terus juga ada University of Michigan di Amerika Serikat. Nah, tapi nggak cuma di Amerika, teman perdua, di Inggris juga ada Cambridge University, ada University of Manchester, dan juga masih banyak lagi. Dan juga ada beberapa sekolah di tingkat SD, SMP, SMA di Singapura yang juga menambahkan gamelan pada mata pelajarannya. Wow, emang sudah semendunia itu, teman perdua. Jadi orang Indonesia kita harusnya bangga sih. Tapi ya, teman perdua, nggak cuma gamelan aja, masih ada alat musik lainnya. Tapi nanti bakal kita spill yang lainnya yang sudah mendunia apa aja sih ini alat musik khas Indonesia. Tapi jangan kemana-mana dulu, teman perdua, kita ke lagu yang satu ini.

0: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita balik lagi di Spada. Tapi kali ini teman Prodo udah beda nih. Jam 9 ini kita udah di Spada di Explorer. Anyway teman Prodo, kita tadi udah spill ya soal alat musik khas Indonesia yang sudah mendunia, melanglang buana nih teman Prodo. Tapi adalah salah satu yang menurut aku juga sangat banyak orang yang tahu. Ini popularitasnya udah tinggi, yaitu apa? Coba angklung teman Prodo. Jadi angklung ini adalah alat musik tradisional Jawa Barat yang terbuat dari bilah-bilah bambu, dan instrumen ini menghasilkan bunyi merdu saat digetarkan gitu ya. Nah angklung itu harus dimainkan bersama-sama untuk menciptakan nada yang indah, karena setiap angklung itu mewakili satu tangga nada. Anyway teman Prodo, alat musik ini diminati dan tidak hanya oleh masyarakat Indonesia pastinya, tapi juga oleh orang-orang di luar sana gitu ya, di luar Indonesia, karena unik. Dan juga nih teman Prodo, UNESCO itu mengakui angklung sebagai warisan budaya dunia. Di tahun 2011, angklung ini mencetak prestasi internasional dengan masuknya dalam Guinness Book of World Records. Jadi prestasi ini juga melibatkan sekitar 5.000 partisipan dari berbagai negara yang memainkan angklung bersama di Washington, Amerika Serikat, membawakan lagu We Are The World, yang mana waktu itu dinyanyikan oleh banyak penyanyi ya teman Prodo, termasuk salah satunya Michael Jackson, ada Lionel Richie, dan ada masih banyak lagi teman Prodo. Dan juga itu ada versi terbarunya juga ada tuh, yang eranya Justin Bieber juga ada. Nah jadi teman Prodo, keberhasilan ini dipimpin oleh maestro angklung Daeng Ujo dari sanggar seni Saung Mang Ujo di Bandung. Next teman Prodo, masih ada lagi nih alat musik khas Indonesia, yaitu kecapi. Nah kecapi ini sering digunakan sebagai instrumen utama dalam tambang Sunda dan kecapi suling. Kecapi ini termasuk dalam kategori alat musik kordofon karena dimainkan dengan cara dipetik gitu senarnya. Alat musik yang berasal dari Jawa Barat ini teman Prodo sudah dikenal oleh masyarakat internasional. Di mana nih teman Prodo, salah satunya ya, kecapi ini itu pernah dimainkan di festival Ethno Music Festival yang digelar di 2018 lalu. Jadi dari sana tuh kita udah bisa tahu banget nih teman Prodo bahwa alat musik yang satu ini juga banyak dimainkan sama orang-orang di luar sana. Terus teman Prodo, ada sasando. Nah jadi sasando ini adalah alat musik dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, yang dimainkan dengan cara dipetik. Nah instrumen ini juga menghasilkan suara yang indah dan romantis. Bentuknya unik teman Prodo, kayak kerang dengan bambu di tengahnya dan juga daun lontar. Sasando ini diusulkan untuk mendapatkan penghargaan UNESCO. Nah salah satu artis musik tradisional yang membawakan sasando ke kancah internasional bernama Jitron Pah. Nah dari Jitron Pah ini teman Prodo, beliau dari Indonesia pertama kali membawakan sasando dalam Asia's Got Talent 2015. Dan juga Jitron dan keluarganya itu telah menjelajahi 3 benua memperkenalkan sasando ke Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Belanda, Italia, Finlandia, Jerman, dan juga Taiwan. Wow, sayang itu deh teman Prodo sama alat musik Indonesia gitu ya, dikenalkan ke berbagai negara yang ada di dunia ini. Mungkin nih teman Prodo, ini langkah yang juga sangat baik gitu ya, dan ini kayaknya juga bisa ditiru dengan alat-alat musik lainnya mungkin ya, atau mungkin dengan kekayaan kita yang lainnya juga nih, kekayaan Indonesia yang lainnya, keanekaragaman yang lainnya juga untuk diperkenalkan di dunia internasional. Oke deh teman Prodo, nanti kita balik lagi masih di Spada di Explorer. Kita ke lagu yang satu ini, kita ke Ballistic dulu nih teman Prodo, Ballistic Boys from Exile Tribe, In My Head Color.

0: satu cara untuk bisa terhindar dari narkoba adalah selalu selektif dan bergaul dengan lingkungan yang positif. Selalu dengarkan nasihat orang tua, jangan takut kehilangan teman jika ada teman yang mengajak kamu untuk menggunakan narkoba. Selain itu, kamu harus ingat, semua orang memiliki masalah. Selesaikan masalah kamu dengan cara yang benar sehingga kamu bisa menjadi orang yang tegar dan kuat. Selalu bentengi diri dengan agama dan tentu saja jangan pernah sekali-kali mencoba.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat.
2: Misi, excuse me, misi, mau ambil
3: itu,
2: misi.
4: Tabe kok itu?
2: Kita nggak dengar kakak? Apa ku bilang misi? Singkatan dari permisi.
4: Kenapa kakak nggak pakai kata tabe?
2: Kasa majika apa maknanya?
4: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
3: Tuh kak, tabe ki.
2: Ih, ku tahu ji. Tabe sista.
5: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, baiklah kita balik lagi nih ya teman Pro 2, masih di Spada di Explorer pastinya teman Pro 2. Masih soal alat musik teman Pro 2, ada lagi yang namanya Kolintang yang juga sudah go international. Anyway teman Pro 2, Kolintang atau Kulintang ini adalah alat musik dari Sulawesi Utara yang terbuat dari kayu dan dimainkan dengan cara dipukul. Nah, alat musik ini dikenal luas di masyarakat Minahasa dan sering digunakan dalam upacara adat, pertunjukan musik dan juga tari. Anyway teman Pro 2, sejak zaman dahulu Kolintang ini digunakan dalam upacara adat untuk menghormati roh leluhur. Dan saat ini fungsinya Kolintang itu sudah berkembang menjadi lebih kreatif, digunakan untuk mengiringi tari, lagu dan juga orkestra. Nah, jadi itu dalam pertunjukan teman Pro 2, berbagai jenis Kolintang itu seperti loai, sela, karua, karuarua, uner, unerua, katelu, ina esa, ina rua dan ina taweng itu digabungkan dalam formasi tertentu untuk menghasilkan nada yang harmonis. Dan salah satu grup musik Kolintang yang bernama Kolintang K2G, jadi dalam channel YouTube-nya juga pernah melakukan pentas tradisional di Menara Eiffel Prancis nih teman Pro 2. Wow, keren banget teman Pro 2. And then ada suling. Nah, jadi teman Pro 2, suling itu juga alat musik tradisional ya. Dan ini terbuat dari bambu yang panjang dan ramping. Suling itu punya tangga nada seperti alat musik lainnya, ada do re mi fa sol la si do-nya gitu ya. Nah, cara memainkannya memang dengan menutup beberapa lubang yang dimiliki suling dengan kunci nada yang sudah ditentukan. Nah, jadi teman Pro 2 di tahun 2023 ini dari Sekda Pemprov Jawa Barat itu mengirimkan salah satu perwakilannya untuk memainkan suling di Manila, Filipina gitu. Jadi ini memang udah ditunjukkan juga nih teman Pro 2 sebagai salah satu alat musik dari Indonesia yang juga sudah go internasional. Selain itu teman Pro 2, selain Kolintang gitu ya, ada yang namanya Tifa. Nah, Tifa bukan nama orang tapi ya, ini Tifa yang alat musik nih teman Pro 2. Jadi ini merupakan alat musik ritmis yang terbuat dari kayu, bentuknya seperti tabung yang dimainkan dengan cara dipukul pada permukaannya. Nah, alat musik ini biasanya dimainkan selama upacara adat dan pertunjukan musik serta tarian tradisional. Tifa ini adalah jenis alat musik dengan satu nada sehingga dapat menjadi suara utama dan pengatur irama saat dimainkan bersama alat musik lainnya. Nah, Tifa sendiri ini berasal dari bagian timur Indonesia, tepatnya di Maluku dan Papua. Keduanya ini punya sedikit perbedaan di mana bagian tengah Tifa Papua itu lebih melengkung dan memiliki pegangan di bagian tengahnya. Nah, kalau yang dari Maluku nih teman Pro 2 bentuknya tabung dan tidak memiliki pegangan. Tifa itu dibagi jadi beberapa jenis, ada yang jekir, potong, dasar dan juga bass teman Pro 2. Dan pembagian jenis-jenis ini dibedakan berdasarkan warna suara sehingga ketika dimainkan bersama harus sesuai dengan warna suara dan fungsi masing-masing. Oke deh teman Pro 2, nanti kita masih bakal lanjut lagi soal alat musik Indonesia yang sudah mendunia gitu ya. Tapi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, kita break dulu, nanti kita bakal balik lagi, kita ke lagu yang satu ini.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
6: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
7: Buni, sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
8: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
9: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oke deh teman Pro 2. Sebentar lagi sudah mau jam 10 ya. Teman Pro 2 ya udah mau jam 10, ternyata gak berasa banget. Dan cuaca semakin mendung nih teman Pro 2. Jadi emang enak banget mungkin untuk stay at home aja. Kayaknya sih gitu ya teman Pro 2 ya, dengan cuaca yang kayak gini. Tapi mungkin ada beberapa kegiatan yang memang kamu harus lakukan di luar ruangan, di luar rumah gitu ya. Gak apa-apa teman Pro 2, keep going, tapi tetap harus aware dan berhati-hati juga. Oke deh teman Pro 2, sepada di Explorernya kita cukupin sampai di sini dulu. Dan nanti di jam 10 kita bakal open request nih di Pro 2 Hit List. Jadi boleh banget teman Pro 2 untuk di drop lagu-lagu yang pengen kamu dengerin ya, yang pengen kamu request di 0751274822, atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811665908. Oke deh teman Pro 2, nanti kita masih bakal balik lagi, tapi kita ke lagu yang satu ini. Jangan lupa teman Pro 2, stay tuned terus bareng sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak, ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sejumlah akademisi perguruan tinggi mengapresiasi arahan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto di hadapan para rektor dan akademisi perguruan tinggi. Arahan tersebut disampaikan Presiden dalam penutupan Serasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia atau KSTI kemarin. Para akademisi menilai arahan yang disampaikan kepala negara mampu membangkitkan semangat optimisme di kalangan sivitas akademika. Terlebih lagi, arahan ini untuk membangun Indonesia sekaligus mendorong semangat para akademisi untuk terus berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Salah satunya disampaikan dosen Universitas Pembangunan Indonesia Veteran Jakarta, Indri Arafi. Menurutnya, Presiden Prabowo memberikan arahan yang penuh dengan optimisme untuk secara bersama membangun masa depan bangsa Indonesia. Dalam arahan tersebut, Presiden Prabowo diungkapkan Indri juga memberikan penjelasan terkait kondisi geopolitikal saat ini. Meski situasi itu berdampak ke Indonesia, namun Presiden mengajak seluruh kalangan akademisi melihat kondisi tersebut dari sisi positif. Serial live action Avatar The Last Airbender musim kedua kembali melanjutkan kisah epik perjalanan Aang dalam upaya menjaga keseimbangan dunia. Aang, Katara, dan Sokka kini mulai babak baru petualangan di kerajaan bumi dilansir dari Tudum by Netflix. Musim kedua ini berfokus pada perjalanan tim Avatar menuju kota Bang Sing Se, ibu kota kerajaan bumi. Kota tersebut terkenal dengan tembok raksasanya dan sistem sosial yang kompleks, dan mereka berusaha mencari dukungan dari Raja Bumi agar bersedia membantu melawan ancaman Fire Lord Ozai dan pasukan negara api. Dalam perjalanan tersebut, Aang mulai menghadapi tantangan besar dalam menguasai elemen tanah. Menuju akhir musim, ketegangan meningkat saat berbagai pihak mulai menunjukkan agenda tersembunyi mereka di Ba Sing Se. Situasi ini membawa tim Avatar ke dalam konflik besar yang mengubah arah perjuangan mereka dalam melawan negara api. Informasi terakhir teman Pro 2 masih dari serial live action Avatar The Last Airbender. Dipastikan akan berlanjut ke musim ketiga yang sekaligus menjadi musim terakhir. Proses produksi musim tersebut telah selesai dilakukan dan para pemain bahkan telah meraihkan berakhirnya syuting pada November lalu. Musim ketiga ini akan melanjutkan cerita dari akhir musim kedua yang berakhir dengan cliffhanger besar. Pada penutupan musim kedua, Aang berada dalam kondisi kritis setelah terkena serangan petir dari Azula saat berada dalam Avatar State. Kondisi Aang merupakan sebuah kondisi yang berpotensi berdampak besar pada Avatar Cycle. Selain itu, Zuko yang sebelumnya hampir berpihak pada Aang dan kelompok geng kembali berkhianat. Melansir dari Tudum by Netflix, memasuki musim ketiga, Aang dikisahkan akan menghadapi tantangan mental yang berat. Ia juga dihadapkan pada kemungkinan menghadapi kematian dalam Avatar State yang dapat mengakhiri siklus Avatar. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. We'll be right back.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cielu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah, udah jam 10 teman Produa dan kita balik lagi di Produa Hitlist. Oke, teman Produa, boleh banget untuk nge-request lagu-lagu yang pengen kamu dengerin di pagi menjelang siang ini, teman Produa. Boleh lagu Indo ataupun lagu manca ya, teman Produa ya. Nanti bakal kita puterin pastinya di 0751274822 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811-6655-908. Bisa juga di sosial media kita di Instagram @RRI_Produa Padang. Yaudah deh teman Produa, mari kita bacakan dulu requestannya. Kita mulai dari yang paling bawah dulu nih teman Produa yang udah masuk juga dari tadi. Selamat pagi Min, izin request akan terulang by Vanessa ZX, Roni Parulian. Terima kasih, saya dengerin lewat RRI digital ya. Oke, baiklah Vanessa Z barengan Roni Parulian takkan terulang. Oke, boleh. Abis ini kita puterin ya teman berdua ya.

next, ini kita ada yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor juga nih, teman Pro 2. Haha, ya udah deh, abis ini kita puterin ya, teman Pro 2. Next, teman Pro 2, kita ke requestan berikutnya nih ya. Oke. Ada yang pengen dengerin lagunya Angie Carvalho juga nih, teman Pro 2, Remuk. Oke, baiklah, teman Pro 2, kita puterin setelah ini ya. Tiga requestannya dulu kali ya, teman Pro 2, kita bakal puterin setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2, buat kamu yang masih pengen ikutan masih bisa banget, karena kita bakal open request sampai jam 12 siang nanti. So, teman Pro 2, kita play dulu. Yang pertama kita ke Vanessa Z featuring Roni Parulian, Takkan Terulang.

0: Kwitansi udah, uangnya udah, manasin motor.
1: Ribet banget kayaknya. Mau ngapain sih?
0: Ini loh, mau bayar listrik.
1: Mau bayar listrik mah nggak perlu repot. Kan sekarang serba mudah, tinggal pakai Olin.
0: Olin? Apaan tuh?
1: Olin by Nagari. Itu loh, aplikasi mobile banking dari Bank Nagari yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan dengan mudah, aman, dan cepat pastinya. Olin by Nagari hadir dengan fitur-fitur yang lebih lengkap, bisa transfer murah pakai BI Fast, transaksi mudah pakai Kris, pembayaran berbagai tagihan seperti PLN, PDAM, dan BPJS. Serta ada fitur-fitur kekinian seperti beli paket Telkomsel, Bayu, top up e-wallet, booking tiket hotel dan pesawat lewat Traveloka, top up voucher game, pembelian tiket sepak bola lewat EasyTik, serta berbagai fitur menarik lainnya. Teruslah waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi dengan jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau

0: dan juga kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email atau telepon dari orang yang tidak dikenal atau mencurigakan. Dan apabila ingin berbelanja online, pastikan selalu melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. Jangan lupa, tingkatkan terus transaksi kamu lewat aplikasi terbaru kami, All In by Nagari. All In by Nagari, kapanpun dan dimanapun.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
2: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
0: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang. Scan QR code, pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera. Jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Kita balik lagi di Produ Hit List. So, teman Produ, kita bakal lanjutin lagi requestannya. Okay, kita ke Instagram dulu nih, teman Produ. Ada yang pengen dengerin lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa? Okay. Abis ini kita bakal puterin ya, teman Produ. Next, ini juga udah ada yang pengen dengerin lagunya Mesa Hira, Merindu Lagi. Boleh, teman Produ. Okay, di WhatsApp nih, teman Produ. Halo Karin, halo juga, pengen dengerin dong lagunya Justin Bieber, Daisies. Okay, boleh banget nih, teman Produ, kita bakal puterin ya. Jadi, 3 requestannya kita puterin dulu nih, teman Produ. Buat kamu yang masih pengen ikutan, masih bisa banget guys. Langsung saja di 0751-27482 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811-66-55-908. Jangan kemana-mana dulu, teman Produ, kita ke Samuel Cipta dulu nih, Jagat Rasa.

0: Hi, mengapa pantai ini sutarbay begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai di mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong kini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil-ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Produa FM, teman terbaik kamu teman Produa. Oke, baiklah teman Produa, kita balik lagi di Produa Hit List. So, teman Produa, kita lanjutin lagi requestannya. Ada yang pengen dengerin lagunya Liodra, Pura-Pura? Oke, kita puterin setelah ini ya. Jangan pura-pura sih teman Produa, lebih baik kita apa adanya aja. Kalau kita terlalu banyak pura-pura, nanti kita bingung sendiri, ya nggak sih? Jadi lebih baik kita jujur-jujur apa in this world nih teman Produa. Kita jalannya kalau bisa mah lurus-lurus aja, jujur-jujur aja gitu ya. Jangan banyak pura-puranya, terlalu banyak pura-pura terlalu banyak nanti bohongnya juga ya. Oke deh teman Produa, next. Ini juga udah ada yang pengen dengerin lagunya Nabila Pakia, Cegil. Ini adalah lagu-lagu untuk para-para cegil mania mantap ya teman Produa. Cegil sih boleh cegil, tapi tetap ada batasannya, jangan sampai jatuhnya obses ya. Cegilnya apa kadarnya, tolong jangan terlalu gitu ya teman Produa ya. Oke deh, next teman Produa, ada yang pengen dengerin lagunya Raisa juga nih, terserah. Baiklah, udah cegil terserah aja lagi jawabannya. Waduh, parah banget ya kalau gitu. Ya udah deh teman Produa, kita puterin dulu requestannya. Kita ke Liodra dulu nih teman Produa, Pura-Pura.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
2: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
1: Tahu aja kamu.
2: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
3: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
4: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
3: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
4: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
3: Kalau bagasi?
4: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
5: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bendara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita balik lagi di Produa Hitlist. Kita lanjutin lagi requestannya teman Produa. Oke, baiklah teman Produa, ada yang pengen dengerin lagunya Salma Salsabil, Berharap Pada Timur. Next teman Produa, ini juga udah ada yang pengen request lagunya Raye, Where Is My Husband. Aduh, nanyanya kita ya, kita juga nggak tahu lagi nih. Husband sendiri aja nggak tahu ada di mana gitu ya. Oke deh, next teman Produa, ini juga udah ada yang pengen dengerin lagunya Adrian Khalif, 2001 kali. Boleh. Oke deh, kita puterin 3 requestannya teman Produa. Masih bisa request kak? Masih bisa banget nih. Kita bakal open request sampai jam 12 siang nanti. Jadi masih bisa banget nih buat kamu drop lagu-lagu yang pengen kamu dengerin. Langsung aja di 0751-27482 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811-66-55908 dan juga di sosial media kita @RRI_Produa Padang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Pro 2 dikutip dari antaranews.com, analis Bank Buri Saudara Ruli Nova memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan Senin ini akan melemah seiring antisipasi rilis data ekonomi Amerika Serikat. Rupiah pada perdagangan hari ini diperkirakan melemah dengan kisaran yang sempit di Rp17.900 sampai dengan Rp17.950, dipengaruhi oleh faktor global antisipasi rilis data ekonomi Amerika Serikat, terutama data NFP atau non-farm payroll. Data NFP diprediksi berkisar 114.000, menurun dari 172.000 dibandingkan bulan sebelumnya. Sentimen lain berasal dari arah kebijakan suku bunga Bank Sentral Dunia. Dalam Forum European Central Bank Forum, diperkirakan suku bunga bank-bank sentral dunia akan tinggi dalam waktu lama.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
7: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: sammah jatitah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awa.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Oke, baiklah teman Prodi, gak berasa sekarang sudah mau jam 12 aja. Nah, jadi nih teman Prodi, kali ini adalah segmen terakhir ya di Prodi Hitlist kita kali ini. Dan aku bacain dua requestan terakhir teman Prodi. Ada yang pengen dengerin lagunya Supamati dari Nicky Baker, and then juga ada yang pengen dengerin lagunya Somewhere with Homebreaker. Oke, baiklah teman Prodi, dua requestan ini bakal kita puterin setelah ini. Sekaligus aku harus sign out dulu dari ruang denger kamu teman Prodi. Thank you banget untuk kamu yang sudah bergabung barengan sama kita di pagi menjelang siang ini gitu ya. Dan tenang aja nih teman Prodi, keseruan kamu tidak berakhir di sini. Abis ini bakal ada Fatan yang nemenin kamu sampai di sore hari nanti. Jadi jangan kemana-mana dulu, tenang aja terus bareng sama kita di Prodi FM, teman terbaik kamu.

Selamat siang Kota Padang. Pada siang hari ini Fathan Mubina mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menemani kamu semuanya dimanapun kamu berada. Teman Pro 2, pastinya kita seru-seruan lagi. Kita lagi dengerin dari West Wew dengan judul Kilap. Teman Pro 2 yang menemani siang hari waktu istirahat kamu, mungkin dimanapun kamu berada atau kamu yang dalam perjalanan. Teman Pro 2, so yang pasti pastikan kamu selalu dengerin kita di frekuensi 90,8 MHz atau aplikasi RRI Digital sama streaming radio rri.co.id. Kali ini Fathan Mubina bakal nemenin kamu sampai sore nanti, teman Pro 2.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

salah satu hewan yang dapat menarik perhatian karena tampilan sayapnya yang indah dengan warna-warna yang memukau. Ia menari-nari dari satu bunga ke bunga lainnya, memberikan atraksi yang memanjakan mata. Namun tahukah Anda, keindahan dari kupu-kupu tidak terlahir begitu saja. Kupu-kupu melalui proses panjang dengan memulai kehidupan sebagai telur yang sangat kecil, kemudian menetas dan berubah menjadi ulat yang aktif mencari makan untuk bisa tumbuh. Ketika ukurannya cukup besar, ulat akan membentuk kepompong dan memasuki fase penting yang dapat mengubah kehidupannya. Proses perubahan yang kupu-kupu lalui dalam kehidupannya disebut sebagai metamorfosis, yaitu perubahan bentuk tubuh secara menyeluruh. Nah, setelah proses itu selesai, keluarlah seekor kupu-kupu dengan bentuk yang sangat indah seperti yang sering kita lihat di taman bunga. Metamorfosis menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak hanya terletak pada perubahan ukuran, melainkan dapat diartikan sebagai perjalanan panjang untuk menemukan

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Masih melanjutkan kebersamaan bersama Fathan Mubina siang hari ini nomor 2. Kita lagi dengerin Mark Natama, penikmat senyummu. Nikmatnya melihat senyumnya dia di siang hari yang panas ini menyejukkan hati kita nomor 2. Yang pasti nomor 2, sebelumnya aku ingin ucapin untuk kamu umat muslim, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur siang hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga mungkin di antara kamu, karena kan sekarang hari Senin ya, biasanya ada yang puasa sunnah nih dan gak makan siang. Kalau begitu semoga puasanya berkah, diterima, terus juga kuat sampai nanti buka di maghrib teman pro 2. Yang pasti untuk yang makan siang juga, selamat menikmati ujangan. Kok ujangan ya? Selamat menikmati makan siangnya. Semoga energinya kembali lagi untuk melanjutkan aktivitas setelah ini teman pro 2. Kita lanjut, ada Oslo Ibrahim. Aku bukan rumahmu lagi.

0: Ah, cuma bungkus kecil gini, buang ke selokan aja ya. Nanti juga hanyut.
1: Eh, jangan.
0: Lah, kenapa? Kan hilang nantinya juga.
1: Hilang kemana? Ke sungai, ke laut, ke ikan yang kita makan.
0: Hah? Masa balik ke kita lagi?
1: Bisa, sampah itu nggak pernah benar-benar pergi. Dia cuma pindah tempat, sampai akhirnya pulang lagi.
2: Satu sampah yang kita buang sembarangan bisa berakhir di lingkungan. Bahkan, kembali ke kehidupan kita sendiri. Karena sampahmu punya alamat pulang, pastikan alamatnya tempat sampah. Oke?
3: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Jam 1 siang teman Pro 2, jam 13 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Pada siang hari ini aku bakal ngabarin dari dunia olahraga, diawali dari Formula 1 GP Austria, di mana George Russell menjuari balapan Formula 1 Grand Prix Austria setelah mempertahankan keunggulan sejak start. Hasil itu menghidupkan persaingan gelar sekaligus mengangkatnya ke posisi kedua klasemen pembalap. Russell juga langsung memimpin usai memulai balapan dari pole positions di sirkuit Red Bull Ring pada Minggu 28 Juni 2026. Sementara itu, Max Verstappen bangkit dari hasil buruk kualifikasi dengan menembus barisan depan. Untuk Kimi Antonelli, itu sempat melebar beberapa kali pada lap awal, namun pembalap Mercedes itu tetap menjaga peluang meraih podium. Verstappen perlahan memangkas jarak setelah melewati sejumlah duel sengit dengan Lewis Hamilton. Pembalap Red Bull itu akhirnya merebut posisi kedua saat memasuki pertengahan balapan 71 putaran tersebut. Pit stop terakhir membuat persaingan menuju finish makin menegangkan. Verstappen terus mendekati Russell, sedangkan Antonelli membayangi dari posisi ketiga. Russell akhirnya menyentuh garis finish pertama dengan keunggulan 1,611 detik. Verstappen finish kedua, sedangkan Antonelli terpaut hanya 0,375 detik di urutan ketiga.

0: ini dulu. Bapak gusik mana video mana mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka bah, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Mama, boleh nggak aku main hujan? Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang. Asik! Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
3: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

2 Padang. Kali ini teman Pro 2, sejumlah rekor baru tercipta pada hari kedua kejuaraan nasional atletik dan Indonesia Open Championship 2026, di mana hari kedua kejurnas itu berlangsung di Stadion Atletik Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur pada hari Minggu 28 Juni 2026. Persaingan sengit pada kategori U16, U18, dan U20 menghadirkan penampilan impresif dari para atlet muda Indonesia maupun peserta mancanegara Mempro 2. Salah satu sorotan utama datang dari nomor final lari 200 meter putri U16. Atlet Bali Putu Widya Ayu Lestari sukses memecahkan rekor nasional kelompok usia setelah mencatatkan waktu 25,80 detik. Rekor tersebut diraihnya saat mempertajam rekor sebelumnya yang berada di angka 26,57 detik. Di nomor 400 meter U20 putra, Gilang Satria Wibawa dari Jawa Timur tampil sebagai yang tercepat dengan catatan 47,51 detik. Sementara pada sektor putri, Novi Anggun Lestari menjadi juara setelah membukukan waktu 58,24 detik. Itu sementara sebagian teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi, tapi kita dengerin dulu lagu dari Zara Larsson, Look What You've Done.

0: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
1: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
2: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Match, simak pertandingannya hari Selasa 30 Juni 2026. Brazil melawan Jepang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jerman melawan Paraguay pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Belanda melawan Maroko pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2.

Masih dari kawasan Sudirman, 12 teman pro 2. Ini lagi seru ya, teman pro 2 lagunya Dangdut is the music of my country, dari Project Pop featuring Inul Daratista yang lagi kita dengerin. Ini lagu sebenarnya emang udah lama ya, tapi dibuat lagi terbaru featuring Inul Daratista. Oke teman pro 2, gak usah lama-lama kita bahas lagunya, nanti kita bahas lagi. Sekarang kita mau masih melanjutkan lagi tentang rekor-rekor yang ada di hari kedua Kejurnas Atletik dan Indonesia Open Championship 2026. Pada kategori 18, atlet Malaysia Muhammad Farhan menjuari nomor 400 meter putra yang mencatatkan waktu 48,83 detik. Sedangkan wakil Filipina, Lorraine Audrey Bathal, menjadi yang terbaik di nomor putri dengan catatan 57,14 detik. Di nomor lari 3000 meter U18 putri, Kesia Sihotang dari Sumatera Utara berhasil meraih medali emas usai finish dengan waktu 10 menit 26 detik. Sementara itu nomor 5000 meter U20 putra dimenangkan Rangga Alfian dari Jawa Barat dengan catatan 16 menit 14 detik. Pada sektor putri nomor 5000 meter, Fitri Elisa Sihotang dari Sumatera Utara tampil sebagai juara setelah mencatatkan waktu 19 menit 33 detik. Pada nomor 80 meter lompat gawang U16, atlet Jawa Timur mendominasi podium juara. Valen Nizar Zlatan menjadi juara putra dengan waktu 11,32 detik, sedangkan Senandung Cinta Putri menjuarai sektor putri dengan catatan 11,56 detik. Cabang nomor lempar juga menghasilkan juara baru. Jing Jun dari Malaysia memenangkan final lempar cakram U18 putri dengan lemparan sejauh 34,8 meter. Pada nomor lontar, martil U18 putri, Tiara Rahmario dari Jawa Timur menjadi yang terbaik dengan jarak 42,99 meter. Di nomor tolak peluru, U20 putri Lina Hisaje dari Papua Pegunungan meraih medali emas setelah mencatat lemparan sejauh 12,30 meter. Sementara final lompat jauh U20 putra dimenangkan Levanyo Afosta dari Jawa Timur dengan lompatan 6,89 meter. Sorotan terbesar hari kedua datang dari final lompat tinggi U16 putra. Atlet Jawa Barat Muhammad Haman tampil luar biasa dengan melewati mistar setinggi 1,74 meter. Catatan tersebut sekaligus memecahkan rekor nasional kelompok usia yang sebelumnya berada di angka 1,60 meter. Itu dia teman-teman pro 2, rekor yang berjatuhan di hari kedua Kejurnas Atletik dan Indonesia Open 2026.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pa, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
5: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dari Piala Dunia 2026, teman Pro 2 dini hari tadi Kanada menang dramatis 1-0 atas Afrika Selatan di 32 besar Piala Dunia 2026. Gol di menit akhir meloloskan Les Rogers ke 16 besar. Bertanding di Sophie Stadium Inglewood pada hari Senin ini, teman Pro 2 ya, tanggal 29 Juni 2026. Kedua tim tampil menekan sejak awal. Afrika dan Kanada memeragakan permainan menyerang satu sama lain. Di menit ke-6, Afrika mengancam lewat Teboho Makuena. Tendangannya masih bisa direndam Maxime Crépeau. Setelahnya Kanada bisa mengontrol bola lebih banyak, anak asuh Jesse March bisa menggempur Afrika yang bertahan dengan solid di belakang. Jelang water break, peluang sempat didapat Kanada lewat sundulan Derek Cornelius, namun bolanya kembali bisa diredam kiper Afrika Selatan, Ron Wayne Williams, nomor 2. Babak kedua berjalan, laga makin sengit intensitasnya. Afrika Selatan mulai bisa menebar beberapa ancaman ke gawang Kanada. Di menit ke-64, Oswin Apolis melepaskan shot keras dari luar kotak penalti. Tendangannya cuma bikin bola melenceng tipis dari gawang Kanada. Di menit ke-65, gantian Kanada mendapat peluang emas lagi lewat serangan balik cepat dari Tani Oluwaseyi mengejar bola ke kotak penalti dan bisa melepaskan shot. Aksinya bisa ditepis Williams, namun bola muntah menuju gawang. Bola itu kemudian disapu Mbekezeli Mbokasi dengan aksi heroiknya. Hingga water break, babak kedua skor masih 0-0. Pada masa injury time, Kanada yang akhirnya mendapat gol, Stephen Eustachio menguasai bola muntahan asli hasil crossing Alistair Johnston yang disapu pemain Afrika dan meneruskannya dengan sepakan keras ke gawang Afrika. Bolanya gagal dibendung Williams dan menghasilkan sebuah gol. Akhirnya Kanada unggul 1-0 dan bisa mempertahankannya di sisa injury time. Kanada lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan tersingkir. Dan nanti malam teman Pro 2 di dini hari pukul 00, itu bakal ada Japan lawan Brazil.

FM。Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu, di nonton cek lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari ke komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

102 FM Padang masih bersama Fathan siang hari ini yang terang. Ya teman Pro 2. Selesai sudah kebersamaan kita di berita olahraga. Kali ini aku bakal ngabarin kamu dari dunia hiburan. Salah satunya ini dari Guns N' Roses yang merupakan grup music hard rock legendaris asal Los Angeles, Amerika Serikat, teman Pro 2. Jadi kan udah bakal hadir ya konsernya di Indonesia. Dan dari CEO Raja Wali Indonesia, Anas Syahrul, itu bilang teman Pro 2, konser Guns N' Roses pada November 2026 itu bakal jadi bagian dari momentum reuni personel lama. Dan menurut dia, sejumlah nama telah dipastikan bergabung dalam rangkaian tur dunia yang bakal singgah salah satunya di Indonesia. Terus juga Anas bilang teman Pro 2 hingga saat ini 3 personel itu telah dikonfirmasi atau terkonfirmasi tampil bersama Guns N' Roses dalam konser yang bakal hadir di November nanti. Ketiga musisi itu ialah vokalisnya yaitu Axl Rose sama Slash, terus ada Dave McKagan yang dipastikan masuk dalam susunan penampilan. Kehadiran personel lama ini dinilai menjadi daya tarik tersendiri ya bagi para penggemar Guns N' Roses dari berbagai negara. Reuni tersebut juga meningkatkan antusiasme penggemar yang telah lama menantikan penampilan formasi ikonis band rock legendaris itu.

0: Aduh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
1: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
0: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini? Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT? Dan izin sama tetangga yang lain?
1: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
0: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau Mangkus dan Cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan Cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan Cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang, kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?

Frekuensi 90,8 MHz Pro 2 Padang menemani kamu semuanya siang hari ini Pro 2. Kali ini berita agak salah satunya mengkhawatirkan tapi lucu juga Teman Pro 2, yaitu Harry Styles yang kemarin Jumat 26 Juni 2026 itu kan menggelar konser di Stadion Wembley London. Teman Pro 2, ada kejadian unik di mana Harry Styles tuh keselak air. Jadi bermula ketika Harry coba melakukan aksi panggung khasnya, itu ada well move atau menyemburkan air ke udara, tapi ternyata dia kayaknya kesedak air sisa yang tertinggal di dalam mulutnya. Habis itu langsung deh batuk-batuk sampai jatuh terlentang di panggung. Tapi syukurnya alhamdulillah Teman Pro 2 dia baik-baik aja, karena memang setelah itu karena profesionalismenya luar biasa, akhirnya berdiri sambil melambaikan tangan, mungkin sambil menahan malu ya Teman Pro 2 ya, melambaikan tangan ke penggemarnya dan melanjutkan konser sampai selesai. Walaupun memang insidennya sih emang agak khawatir karena ini di tengah gelombang panas ekstrim yang sedang melanda wilayah Inggris Teman Pro 2. Harry Styles sendiri saat ini sedang disibukkan oleh rangkaian tour dunia bertajuk Together Together untuk mempromosikan album terbarunya yang berjudul Kiss All The Time Disco Occasionally, yang single utamanya bakal kita langsung denger, itu ada Aperture dari Harry Styles.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.

0: gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
2: Hey, apa? Kalian teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
2: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Dunia 2026 kali ini emang beda banget karena diadakan di 3 negara. Tapi kenapa harus 3 negara? Jawabannya karena adanya peningkatan peserta dari 32 menjadi 48 tim membuat jumlah pertandingan membengkak sehingga membutuhkan lebih banyak stadion berkualitas tinggi dan tempat latihan yang tidak dapat ditanggung satu negara saja. Selain itu, memungkinkan pembagian beban biaya infrastruktur dan menampung jutaan penggemar dengan lebih baik.
6: Imajinasimu menyala.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dari Sudirman 12, Temomroh 2, aktor David Harbour dan Millie Bobby Brown kembali dipertemukan dalam satu proyek setelah sebelumnya membintangi serial Stranger Things. Keduanya Temomroh 2 itu bakal dipastikan membintangi sekaligus menjadi produser eksekutif serial thriller mata-mata terbaru Netflix yang diproduksi sama A24. Serial yang belum diumumkan judul resminya itu ditulis sama Jack Thorne, terus juga kreator serial Adolescence serta penulis film Enola Holmes. Netflix juga langsung memberikan lampu hijau untuk memproduksi serial tersebut tanpa melalui tahap pilot Temomroh 2. Dalam serial tersebut, David Harbour akan memerankan Matt Wolf, mantan agen FBI yang kini bekerja sebagai pakar keamanan. Ia terpaksa kembali ke dunia yang telah ditinggalkannya setelah putrinya Rebecca yang diperankan sama Millie Bobby Brown itu menghilang Temomroh 2. Kembalinya David and Millie terjadi setelah Stranger Things itu berakhir pada 31 Desember 2025 dan Brown tengah bersiap menyambut perilisan Enola Holmes ketiga di 1 Juli 2026. Kalau Harbour sendiri sebelumnya membintangi serial terbatas DTF St. Louis. Sebelum pengumuman resmi tersebut, keduanya sempat memberi syarat mengenai proyek baru yang mereka jalani bersama. Dalam wawancaranya dengan Variety, Harbour mengaku hubungan profesionalnya dengan Millie tetap terjalin erat.

0: challenge. Manchester City is still alive here.
1: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
2: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
1: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
2: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi, mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
1: Wah, cocok banget tuh buat aku.
2: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812151-513366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
1: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
2: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.
3: Teman terbaik.

0: bawa pohon dingin terpanas atau terang tanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global. Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Berita Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Selasa, 30 Juni 2026. Brazil melawan Jepang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jerman melawan Paraguay pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Belanda melawan Maroko pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia.

Les Temen Pro 2, band rock asal Inggris Muse, resmi merilis album terbaru mereka bertajuk The Wow Signal yang memuat 10 lagu termasuk kolaborasi bersama Ellie Goulding dalam lagu Hush. Album ini juga menghadirkan dua single yang telah lebih dulu dirilis, yaitu Be With You, terus juga sama Unraveling. Melalui Hush, Temen Pro 2, Muse and Ellie Goulding menyuguhkan lagu yang menggambarkan upaya terakhir dua jiwa untuk tetap terhubung di tengah situasi apokaliptik. Lalu juga menghadirkan perpaduan megah antara atmosfer rock khas Muse sama vokal emosional Ellie Goulding. Wah, gimana Temen Pro 2 ya? Karena menarik banget gitu kan, suara khasnya Ellie Goulding, terus juga diperpadukan sama rock. Nah, kolaborasi tersebut menjadi momen spesial bagi Ellie Goulding yang telah lama mengidolakan Muse. Ia bilang atau mengungkapkan bahwa pada 2002 dirinya pernah menghabiskan waktu hanya untuk menjadi riff gitar lagu Plug In Baby sebagai nada dering ponsel Nokia miliknya. Dan kini lebih dari 2 dekade kemudian, ia akhirnya bisa berkolaborasi langsung dengan band tersebut. Itu dia Temen Pro 2, informasi dari dunia hiburan dan dunia selebritis pada siang hari ini. Kita bakal melanjutkan bersama kita dengan lagu-lagu yang seru lagi sampai nanti sore hari, dan nantinya malam kamu bakal dinyanyikan sama rekan Ichin.

Pukul 15 waktu Indonesia Barat, waktunya untuk Info Pro 2. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri kegiatan olahraga bersama di Car Free Day Monas, Jakarta Pusat kemarin. Sigit turut ditemani TNI, Kementerian Lembaga dan Masyarakat. Selain itu, Sigit juga melanjutkan untuk menghadiri kegiatan pembukaan pekan olahraga di Polri di Polda Metro Jaya. Dua acara tersebut merupakan rangkaian prosesi menjelang Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati pada 1 Juli 2026 mendatang. Dalam kegiatan yang berlangsung di CFD, Polri juga melaksanakan kegiatan bakti kesehatan dan sosial untuk masyarakat luas. Sementara pekan olahraga terdapat 8 jenis pertandingan yang diselenggarakan. Lebih dalam, Sigi juga berharap Kapolri Cup tersebut juga bisa melahirkan atlet unggul, atlet yang bisa mengikuti serta mengukir prestasi baik di event nasional maupun internasional. Film Supergirl merupakan film superhero terbaru dari DC Studios yang diadaptasi dari karakter DC Comic dengan nama yang sama. Film ini disutradarai oleh Craig Gillespie dan ditulis oleh Anna Nogueira. Film ini menjadi bagian dari DC Universe Chapter 1, Gods and Monsters. Millie Alcock ditunjuk sebagai pemeran utama sebagai Kara Zor-El atau Supergirl, dilansir dari IMDb. Cerita berfokus pada perjalanan Kara Zor-El, seorang Kryptonian yang selamat dari kehancuran planet Krypton. Saat masih kecil, ia dikirim ke bumi bersama anjingnya yaitu Krypto, setelah planetnya hancur akibat krisis yang melibatkan radiasi Kryptonite. Ia diasuh dan diketahui merupakan sepupu dari Superman yang telah lebih dulu hidup di planet tersebut dengan identitas Clark Kent. Seiring waktu, Kara tumbuh dengan identitas barunya sebagai Supergirl. Saskia Chadwick dan Fadil Ali Drus bersyukur serial WTV original Samuel mendapat sambutan positif setelah tayang serta ramai diperbincangkan penonton. Mereka mengaku sempat merasa tekanan dan rasa gugup karena tingginya ekspektasi pembaca maupun penggemar terhadap serial tersebut. Pemeran Azura, Saskia Chadwick, mengungkapkan, ia sudah menyadari sejak awal bahwa Samuel merupakan IP besar dengan banyak pembaca setia. Kondisi tersebut membuat merasa cukup gugup dan tertekan, namun tetap termotivasi memberikan hasil terbaik. Saskia mengatakan tekanan yang dirasakan justru mendorong seluruh tim mengerahkan kemampuan maksimal selama mengerjakan proyek tersebut. Ia mengaku sangat senang sekaligus bersyukur melihat banyak cinta dan apresiasi diberikan pembaca maupun penonton serial Samuel.

0: aku.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
6: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
5: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965, dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Berita Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Man, simak pertandingannya. Hari Selasa, 30 Juni 2026. Brazil melawan Jepang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jerman melawan Paraguay pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Belanda melawan Maroko pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia

Sudah bergulir ya, diawali dari pertandingan perdananya itu Afrika Selatan versus Kanada, di mana Kanada memperoleh kemenangan 1-0 dramatis atas Afrika Selatan nomor 2. Tapi di sisi lain, ini ada berita yang mengejutkan, di mana Hong Myung-bo yang merupakan pelatih Korea Selatan itu resmi mundur dari jabatannya sebagai pelatih Korea Selatan setelah kita tahu ya nomor 2 ya, Korea Selatan belum mampu untuk melanjutkan ke babak 32 besar, ia gugur, tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai hanya mampu mengakhiri fase grup di peringkat ketiga grup A dengan koleksi 3 poin. Namun dalam wawancaranya baru-baru ini, Hong Myung-bo umumkan mundurkan diri sebagai pelatih Korea Selatan itu setelah gagal membawa Sun Heung-min CS untuk berbicara banyak di turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko itu. Agak sedih ya teman Pro 2 ya. Namun mau bagaimana lagi teman Pro 2? Ini juga Korea Selatan di Piala Dunia kali ini gak tahu kenapa ada something, entah itu masalah sama jurnalis dari negaranya sendiri, terus juga ya banyaklah teman Pro 2 yang pada akhirnya kali ini Korea Selatan belum mampu untuk lolos dari babak kualifikasi atau penyisihan grup teman Pro 2 karena hanya memperoleh 3 poin doang, artinya cuma menang sekali, selebihnya imbang.

0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Radio Republik Indonesia Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, malam hari nanti sendiri itu bakal ada. Ini kita bakal nonton live actionnya Kapten Tsubasa Road to 2000, sekarang 2026 ya. Jadi benar-benar kayak ini ya teman Pro 2 ya. Kita bakal melihat kembali Kapten Tsubasa episode 52 dari serial anime Kapten Tsubasa Road to 2002. Tapi ini berbeda teman Pro 2. Dan kali ini kita bakal melihat dimana kalau Brazil sendiri itu kan melaju ke fase gugur dengan status juara grup C ya, grup C teman Pro 2. Kalau Jepang sendiri itu menyandang predikat runner up grup F, tapi pastinya duel ini bakal diprediksi ketat dan berpotensi menghadirkan kejutan. Dan gak bisa dipungkiri ya, Brazil tuh punya reputasi sebagai tim tersukses Piala Dunia, walaupun memang belakangan mereka kesulitan bersaing meraih trofi juara. Terus juga kalau Jepang sendiri itu kan ternyata setahun lalu pernah menang melawan Brazil teman Pro 2. Makanya kadang-kadang kan Jepang selalu dikatakan atau dikaitkan dengan kuda hitam. Enggak tahu kenapa tahun ini enggak terlalu tajam teman Pro 2. Karena hanya menjadi runner up saja. Kita bakal menyaksikan pertandingan malam hari nanti teman Pro 2. Kamu bisa menyaksikannya di TVRI atau juga kamu kalau mau dengerin di Pro 1 95,9 MHz. Ini bakal pertandingan yang mendebarkan sepertinya ya. Karena kebayang gak sih tiba-tiba Brazil kalah, walaupun emang udah pernah ya, tapi kayak pasti nyakitin. Itu dia teman Pro 2. Kita lanjut lagi nanti ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan sholat asar untuk hari ini.

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsnya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla, yaitu imam yang adil dan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian atau kesendirian, kemudian ia menangis karena takut kepada azab Allah. Seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah. 2 orang yang saling mencintai, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla. Dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, akan tetapi ia menolak dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia sembunyikan, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Produce FM. Selain Brazil melawan Jepang teman Produce, sebenarnya besok ada juga sih Jerman melawan Paraguay. Itu jam 3:30 pagi teman Produce, 3:30 menit waktu Indonesia Barat. Terus juga ada nih jam 8-nya Belanda sama Maroko. Nah lo, untuk kamu sendiri teman Produce, kamu nih memang jagoannya tim nasional dari negara mana nih? Apa Brazil atau Jepang, berarti nontonnya jam 12 malam ya. Atau mungkin yang Belanda berarti jam 8. Gak usah bergadang teman Produce. Kecuali kalau emang kita mau ngikutin semuanya ya. Gak tahu nih, aku juga tertariknya. Sebenarnya Brazil Jepang sih tertarik, tapi Jerman juga tertarik, Belanda juga tertarik. Ya sekuatnya paling nonton Brazil dulu, baru besok jam 8 kita nonton Belanda. Nanti kalau Jerman sama Paraguay kita cari informasinya di rri.co.id aja teman Produce. Line up terus juga untuk lini masanya, Brazil berapa poinnya, kartu kuning atau kartu merahnya ada atau enggak. Yang pasti teman Produce, sore hari ini aku bakal masih terus nemenin kamu di sore yang kalau terlihat ya dari luar jendela ini cuacanya udah lumayan mendung teman Produce, dan jam 16:11 menit waktu Indonesia Barat ya. Mungkin di antara kamu yang kantoran atau juga yang sekolah, oh kalau sekolah udah libur ya, wah libur panjang ya hari ini nggak tuh. Bulan Juni ini ya teman Produce ya. Pokoknya dimanapun kamu berada teman Produce, stay tune terus di 90,8 MHz. Karena masih banyak lagi lagu-lagu yang seru menemani sore hari kamu. Waktunya kita untuk santai di sore ceria.

0: Mer, mau kemana? Buru-buru banget.
1: Aku mau pergi donor darah, KPM ini, Mul. Banyak manfaatnya loh buat kesehatan kita. Dan yang pasti, bermanfaat juga bagi yang membutuhkan.
0: Apa aja sih?
1: Kalau aku baca di situs Halodoc, rutin berdonor darah membantu tubuh membuang kelebihan zat besi yang dapat memicu radikal bebas, merusak pembuluh darah, dan meningkatkan risiko penyakit jantung serta stroke. Selain itu, berdonor darah dengan teratur dapat mengurangi kadar zat besi yang berlebih, yang dikaitkan dengan penurunan risiko kanker hati, paru-paru, kolorektal, dan tenggorokan.
0: Wah, jadi ingin donor darah juga tuh.
1: Ayo, bareng aku aja. Jangan lupa lakukan secara rutin setiap 2-3 bulan untuk menjaga zat besi dan kesehatan jantung tetap optimal.
2: Donor darah berfungsi seperti ganti oli pada tubuh, membantu meningkatkan kesehatan kardiovaskular, menstabilkan zat besi, dan memberikan deteksi dini melalui pemeriksaan gratis.
3: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
4: Lagi santai di sore hari,

Arthur and T Dolla Sign featuring Shotty Horror, Tree House, yang sore hari ini sedang kita dengarkan Temen Pro 2. Ini udah sore-sore ya. Udah Temen Pro 2, kamu dimanapun kamu berada, pulang-pulang, better kita tarik napas sepanjang-panjangnya. Mari kita merilekskan diri setelah ketegangan di kantor mungkin. Entah itu ketegangan emosinya, terus juga ketegangan pikirannya karena harus menyelesaikan masalah di waktu itu juga dengan batasan waktu atau deadline ya Temen Pro 2 ya. Yang pasti jangan lupa nanti malam istirahat atau tidur Temen Pro 2. Beda halnya kalau sama yang suka sama bola kayaknya. Kayaknya harus bergadang dulu ya Temen Pro 2 ya. Tapi jangan sampai setiap hari ya bergadang ya. Karena kalau mikirin tentang tidur ya Temen Pro 2 emang selalu mikirin tentang tidur kayaknya aku tuh. Aku suka tidur kan Temen Pro 2. Tapi pernah selewat satu konten, itu pertanyaan kayak apakah manusia itu perlu tidur atau tidak? Karena kalau dilihat zaman dulu Temen Pro 2 itu memang manusia ada yang namanya tidur. Tapi di era-era 80-90an gitu, katanya mereka itu tidur tapi di luar negeri kayaknya. Tidurnya dari sore sampai tengah malam. Nah, tengah malam itu ntar ada aktivitas lagi Temen Pro 2 sebelum nanti lanjut lagi buat tidur. Nah, tapi beda ya kalau mungkin waktunya di sana ya. Kan ada juga negara yang dia tuh malam enggak ada malamnya sama sekali karena terpapar sama sinar matahari terus. Makanya akhirnya aku kepikiran, iya ya, apakah sebenarnya manusia bisa nggak tidur? Walaupun kalau secara logika kayaknya nggak mungkin, karena ada penelitian juga dia mengurung manusia dan dibuat nggak tidur selama berhari-hari, itu akhirnya ya mendapatkan penyakit, terus juga perubahan fisiknya Temen Pro 2. Makanya itu ternyata kalau kita lihat Temen Pro 2, ini yang aku lihat ya Temen Pro 2, kita itu harus tidur agar tubuh dan otak itu dapat melakukan proses yang namanya regenerasi vital. Jadi itu tuh kayak memperbaiki jaringan sel yang rusak, terus juga menyeimbangkan hormon, termasuk tuh pengatur nafsu makan dan gula darah, sama mengkonsolidasi memori. Nah, kalau nggak tidur, itu risiko gangguan kesehatan fisik dan mental itu bakal meningkat.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi di asin.

fermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Berita Bola Dunia RRI babak 32 besar Big Match. Simak pertandingannya hari Selasa 30 Juni 2026. Brazil melawan Jepang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jerman melawan Paraguay pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Belanda melawan Maroko pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia

Iya, teman pro 2. Ini kita masih bahas soal tidur ya. Jadi nih, beberapa fungsi utama tidur ini bagi keberlangsungan hidup kita, teman pro 2. Jadi kayaknya emang sepenting itu tidur, teman pro 2. Kita enggak bisa memaksakan enggak tidur berhari-hari bergadang tanpa kepentingan, kecuali memang mungkin kejar deadline ya. Aduh, agak ngenes sebenarnya kalau kejar deadline-nya, teman pro 2 ya. Tapi ya, intinya kita harus tahu dulu, teman pro 2. Kalau saat tidur itu, tubuh itu bakal memproduksi protein sitokin yang itu tuh bakal bantu melawan infeksi dan juga meredakan peradangan. Dan ya, akhirnya membuat sistem imun kamu bakal tetap kuat. Lalu juga ketika tidur, konsolidasi memori dan fungsi kognitif, otak itu menyaring informasi yang dipelajari sepanjang hari dan nantinya menyimpannya ke dalam ingatan jangka panjang yang penting untuk fokus, terus juga kreativitas dan pengambilan keputusan. Wah, jadi kalau misalnya kamu kurang tidur, memang pasti ya teman pro 2 ya, kayaknya keesokan harinya nggak tidur sama sekali itu bakal mengurangi fokus kamu. Akhirnya kamu juga agak linglung, mungkin bimbang juga. Sama kalau tidur itu ngejaga keseimbangan hormon pengontrol lapar atau ghrelin dan kenyang leptin. Jadi kurang tidur itu bakal ngeganggu proses yaitu keseimbangan hormon pengontrol lapar dan juga kenyang. Ini bakal memicu resiko obesitas sama diabetes. Oh, pantes ada yang dibilang kalau orang bergadang itu sama hampir sama kayak ya itu. Oh, bukan orang obesitas, artinya kalau kebanyakan gak tidur itu kamu bisa jadi orang obesitas, teman pro 2. Risikonya ya obesitas sama diabetes. Lalu juga pemulihan emosional. Tidur memberikan waktu bagi otak untuk mengatur suasana hati, yaitu mood kamu, terus juga ngurangin stres dan ngejaga kesehatan mental. Gak heran kalau misalnya, mungkin diantara kamu udah pernah ngerasain, teman pro 2, gimana bergadang terus kebesokannya kayaknya kalau di senggol sedikit jadi senggol bacok sama teman yang lainnya gitu kan. Ya itu karena memang harusnya otak kan mengatur dulu suasana hati, moodnya dengan apa, dengan tidur, teman pro 2. Kalau nggak gitu ya udah moodnya naik turun dah tuh.

0: Lisa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh perih. Aduh adek tolong ambilin odol dong di kamar mandi cepetan.
3: Apa kenapa? Odol? Jangan kak, odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
2: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
3: Nah itu kebiasaan yang salah. Nih ya kak, menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya kak kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
2: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
3: Yaudah bentar, aku ambilin obatnya dulu ya.
4: Satu, dua, tiga.
3: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
2: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
3: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
2: Emang kamu ada izin?
3: Gak ada sih.
2: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kup FABB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
3: Hah, ngeri juga ya.
2: Iya.
3: Ya udah gak usah ditukar lah.
2: Hah?
3: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
2: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sobat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Paket.
2: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, Hai, guys. Ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
3: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
2: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
3: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
4: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Prodo FM Padang RRI cuma Prodo. Intinya, mungkin kalau kamu nanti habis bergadang terus besoknya kayak ngerasa ngantuk, lemot dan gampang emosi, itu jadi bukan perasaan lagi. Jadi kebesok-besokan kamu ngerasa saat setelah bergadang itu kayak emosinya memuncak, moodnya naik turun. Itu juga bukan hanya perasaan doang teman Prodo. Karena memang ternyata kurang tidur bikin otak kita jadi kurang maksimal dalam mengambil keputusan, terus juga berkonsentrasi. Bahkan sampai kayak ngerespon situasi dengan cepat. Dan gak cuma otak, sistem imun juga bakal melemah kalau gak terus-terusan atau kalau kita terus-terusan kurang tidur teman Prodo. Jadi ya bisa dibilang tidur itu kayak ngecas baterai HP. Kalau misalnya dicas cuma sebentar, ya jangan kaget kalau performanya tiba-tiba cepet dropnya teman Prodo. Nah ini untuk orang dewasa itu disarankan tidur minimal sekitar 7 jam setiap malam. Sementara kalau remaja malah justru yang lebih butuh banyak waktu tidurnya itu sekitar 8-10 jam. Karena pada akhirnya memang tubuh mereka dan otaknya masih berkembang. Makanya di liburan kali ini kadang-kadang kan anak-anak, apalagi remaja menghabiskan waktunya untuk bermain. Nah mungkin orang tuanya bisa juga nih agar meminimalisirkanlah waktu malamnya. Jangan sampai yang terlalu bergadang banget. Terus juga mainnya juga ya harus dipantau juga sih, jangan sampai dilarang ya, tapi cuma dipantau. Kalau emang udah mengarah ke jalur yang negatif, nah itu baru tuh bisa dilarang. Dan ternyata teman Prodo, tidur berkualitas itu gak cuma soal durasinya aja, 7 jam, 8 jam, 9 jam. Tapi ada beberapa kebiasaan sederhana yang simple, yang ini tuh bisa bikin kualitas tidur itu jauh lebih baik. Contoh misalnya, jadi kalau bisa usahakan nanti kalau kamu bangun dan tidur di jam yang sama setiap hari. Itu jadi pertama itu teman Prodo. Untuk kamu yang mungkin kalau shift ya teman Prodo ya, ini kalau kerja shift tuh memang agak sulit ya. Karena masuk malam sampai jam 12, tidurnya jam 12. Kalau misalnya muslim kan kita harus bangun juga di waktu subuh ya. Nanti mungkin bisalah lanjut lah teman Prodo. Yang pasti ya itu durasinya 7 jam ya. Terus juga sebisa mungkin kurangi main HP sekitar 1 jam sebelum tidur. Jadi biasanya kan kalau kita, gak tahu sih, kayaknya bukan kita sih, aku doang ya. Mungkin di antara kamu juga ada yang ngerasa teman Prodo. Kadang-kadang malam hari itu entah kenapa saking asiknya scroll sampai udah jam 22, jam 23. Kita kayak mikir, ah nanggung, ah scroll lagi 24, abis 24 atau 00. Ini udah berlanjut dan akhirnya ya tidur sih tidur ya, jam 1 mungkin kayak gitu tidur-tidur, bangun-bangun masih ngerasa ngantuk, masih kayak ngerasa gak rela nih harus bangun jam segitu tuh. Itu salah satunya teman Prodo, sebisa mungkin ya 1 jam sebelum tidur kamu gak main HP. Dan kalau bisa nantinya kamu dapatkan sinar matahari di pagi hari supaya jam biologis tubuh itu tetap teratur. Yang lainnya, kalau kondisi kamarnya itu kalau bisa kamar yang sejuk, terus juga gelap. Siapa di antara kamu biasanya tidur tuh nggak berani matiin lampu, teman Prodo? Ayo cung, kalau aku sih terus matiin lampu. Karena emang lebih nikmat loh teman Prodo loh untuk tidur, terus matiin lampu itu udah kayak kerasa kita merem. Nah pas meremnya juga itu benar-benar kayak senyenyakit lah teman Prodo. Beda halnya kalau lampu dinyalain, itu walaupun kita udah memejamkan mata, itu masih agak silau-silau teman Prodo. Terus juga tenang juga bikin kita lebih mudah masuk ke fase tidur yang nyenyak. Mungkin di antara kamu yang masih punya pikiran, terus juga masih kepikiran masalah-masalah sebelumnya di kantor atau sama teman sekelas, sama teman kuliah, terus juga ya masih kepikiran banyak hal lah, atau overthinking biasanya, makanya agak sulit tidur itu ya teman Prodo ya. Itu berarti harus menenangkan diri dulu teman Prodo. Jadi ya kalau bisa mulai malam ini, coba kamu kasih kesempatan untuk tubuh buat benar-benar istirahat. Karena tidur yang cukup bukan tanda malas, tapi salah satu investasi terbaik buat kesehatan fisik, mental, dan produktivitas kita semua.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro2 FM RRI Padang. Kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dikutip dari rri.co.id, penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran menjadi fokus pemerintah Kota Padang melalui penerapan sistem pendataan berbasis digital. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan portal perlindungan sosial sebagai basis data masyarakat penerima bantuan agar proses pendataan menjadi lebih akurat dan transparan. Persiapan implementasi program itu dibahas dalam rapat koordinasi percepatan implementasi dan persiapan launching digitalisasi bansos yang digelar di Aula Kantor Dinas Sosial Kota Padang, Senin 29 Juni 2020.

kita terkadang terlalu fokus mengerjakan suatu hal dan melupakan kesehatan tubuh sendiri. Menjaga kesehatan tubuh bukan berarti kita dituntut untuk selalu berolahraga setiap saat atau maraton berkilo-kilometer setiap akhir pekan. Hidup sehat adalah memilih yang lebih baik dari pilihan yang ada. Lebih baik banyak minum air putih dibandingkan minuman manis banyak gula. Memilih untuk tidur dengan jam yang ideal dibandingkan harus begadang tanpa ada tujuan yang jelas. Serta memilih makanan sehat daripada makanan yang tidak jelas kandungan gizinya. Tubuh adalah aset yang harus kita jaga dan rawat. Jangan sampai tubuh terlanjur sakit baru kita sadar akan arti hidup sehat. Marilah hidup sehat dan peduli terhadap tubuh kita.

0: ini. Bantuan dari pemerintah ya biasa.
1: Loh, bukannya kamu sekarang udah kerja ya? Dan syukurnya udah punya rumah. Sama motor juga udah ada.
0: Ya, iya sih, tapi kan aku masih terdaftar sebagai penerima manfaat.
1: Nah, justru itu. Sekarang kamu kan udah mampu. Ya harusnya mundurin diri dong. Biar bener-bener nanti bantuannya sampai ke orang-orang yang sangat membutuhkan.
0: Iya juga ya.
1: Kamu dulu kan terbantu banget nih, sampai bisa bangkit seperti sekarang. Nah sekarang waktunya kasih kesempatan buat yang lain. Kalau bantuannya salah sasaran kan kasihan mereka yang benar-benar membutuhkan.
0: Bener juga. Ya kalau begitu aku bakal berhenti jadi penerima manfaat deh.
1: Nah itu baru keren. Karena bantuan sosial bukan soal siapa yang cepat dapat, tapi siapa yang paling membutuhkan.
0: Sudah merasa mampu, ayo lakukan graduasi mandiri sebagai bentuk kepedulian sosial, bantuan tepat sasaran, masyarakat lebih sejahtera.

masih dari kawasan Sudirman 12 and with your little boy here Fathan Mubin. Sorry atau produknya. Gimana kesannya gitu ya, little boy nggak ada. Ya teman produknya, sore hari ini aku mau ngasih informasi ini dari Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas. Itu bakal ngadain kegiatan Administrative Moot Court Competitions Piala Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia 2026 tingkat regional Sumatera. Ini kegiatannya, temanya peran peradilan tata usaha negara dalam menjamin legalitas dan akuntabilitas demi mendukung pembangunan nasional. Sekali lagi, dari Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas akan mengadakan kegiatan Administrative Moot Court Competitions Piala Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia 2026 tingkat regional Sumatera dengan tema peran peradilan tata usaha negara dalam menjamin legalitas dan akuntabilitas demi mendukung pembangunan nasional yang bakal diadakan ini mulai esok teman pro 2 tanggal 30 Juni 2026 sampai 18 November 2026. Untuk waktunya itu pukul 8 sampai 16 waktu Indonesia Barat dan tempatnya itu di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Nah, untuk informasi lebih lanjut untuk kamu yang tertarik teman pro 2, kamu bisa langsung hubungi contact person ada atas nama Naila Putri di 0853 7493 1217. Sekali lagi 0853 7493 1217. Sedangkan ada juga satu kontak lagi dari Zahara Salia itu di 0821 7515 3465. Sekali lagi 0821 7515 3465. Atau teman pro 2, kamu bisa aja langsung kunjungin Instagramnya di @amcc_fhua. Ini kapital semua teman pro 2, @amcc_fhua. Itu dia teman pro 2 informasi dari Himpunan Mahasiswa Hukum Administratif Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Match, simak pertandingannya. Hari Selasa, 30 Juni 2026, Brazil melawan Jepang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jerman melawan Paraguay pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Belanda melawan Maroko pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita udah nemenin kamu dari pagi tadi ya. Tadi sama Rini Kamal, terus juga sama aku Fathan Mubina. Sampai sore ini teman Pro 2, nanti malam kamu bakal ditemenin sama Icin. Yang pasti Pro 2 bakal terus nemenin kamu di setiap harinya sampai tengah malam nanti teman Pro 2. BTW, ini waktunya aku pamit undur diri dari ruang dengar kamu semuanya. Thank you ya teman Pro 2 ya. Semoga besok kita masih bisa kesempat ketemu teman Pro 2. Yang pasti kamu terus stay tune aja di 90,8 FM atau RRI Digital. Terus juga kamu sebenarnya bisa dengerin di streaming radio rri.co.id. Atau mungkin malam-malam hari nih, nanti biasanya di Kopsang tuh kita bakal live TikTok ya nomor 2 ya. Oh iya, sebelum aku out dari ruang dengar kamu semuanya teman Pro 2, coba deh kamu setiap pagi kalau mau berangkat kerja, kamu dengerin lagu Perunggu dari Gemilang. Dan kalau sore hari kayak gini, coba kamu dengarkan lagu Perunggu Ini Abadi. Kalau pagi hari untuk memotivasi kamu untuk semangat, tapi kalau di sore hari ini kita sama-sama untuk meredakan ketegangan dari mulai mungkin jantung, otak, pikiran sampai nadi kita teman Pro 2. Cukup kita udah relaksasi aja teman Pro 2, tenang di sore hari ini waktunya untuk istirahat tapi juga sambil merenung teman Pro 2.

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar Big Match. Simak pertandingannya hari Selasa 30 Juni 2026 Brazil melawan Jepang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jerman melawan Paraguay pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Belanda melawan Maroko pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola.

2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu? Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada tagut. Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tagut tersebut. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul, niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu. Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka orang munafik disebabkan perbuatan tangannya sendiri? Kemudian mereka datang kepadamu Muhammad sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian. Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat. Dan katakanlah kepada mereka, perkataan yang membekas pada jiwanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama dan utama sekali, marilah kita selalu mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, dan salawat beringin salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Padang di mana saja berada. Pada kesempatan ini, judul kita adalah 15 ciri wanita muslimah calon penghuni surga. Tentu setiap insan mendambakan kenikmatan yang paling tinggi dan abadi. Kenikmatan itu adalah surga. Di dalamnya terdapat bejana-bejana dari emas dan perak, istana yang megah dengan dihiasi beragam permata dan berbagai macam kenikmatan lainnya yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terbetik di dalam hati. Dan dalam Al-Quran banyak sekali ada ayat-ayat yang menggambarkan kenikmatan-kenikmatan surga. Di antaranya adalah dalam surat Muhammad ayat 15 yang artinya, apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya. Surga diperuntukkan bagi hamba-hamba yang beriman, tunduk dan patuh kepada segala aturan-aturan Allah. Surga adalah tempat segala kenikmatan. Kedudukan wanita dalam Islam sangat dimuliakan dan ditinggikan. Istri-istri kaum mukminin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tersebut akan tetap menjadi pendamping suaminya kelak di surga dan akan memperoleh kenikmatan yang sama dengan yang diperoleh penduduk surga lainnya. Tentunya sesuai dengan amalannya selama di dunia. Seorang muslim, wanita muslimah tentunya ingin menjadi wanita ahli surga. Pada hakikatnya, wanita ahli surga adalah wanita yang mentaati Allah dan Rasul-Nya. Kedudukan wanita dalam Islam sangat dimuliakan, ditinggikan. Namun, ada beberapa ciri yang bisa dilihat pada wanita yang mendapat ridho-Nya Allah. Apa saja ciri-ciri muslimah calon penghuni surga itu? Nah, yang pertama adalah bertakwa. Bertakwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, mematuhi dan menjalankan rukun iman dengan sepenuh hati, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasul-Nya, dan kepada takdir yang diberikan oleh Allah, baik takdir buruk maupun takdir baik. Yang ketiga adalah mematuhi dan menjalankan rukun Islam dengan sepenuh hati, yaitu bersyahadat, sholat, berpuasa, zakat, dan menunaikan haji ke tanah suci bagi yang mampu. Yang keempat, ikhlas beribadah semata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah setelah segenap usaha telah dilakukan. Yang kelima, ihsan adalah meyakini dengan hati walaupun tidak dapat melihat wujud dari Allah, namun yakini dengan hati seolah-olah pada saat kita beribadah selalu ada Allah di hadapan kita dan mengawasi segala gerak-gerik kita di dunia ini. Yang keenam, membaca Al-Quran. Gemar membaca dan mengaji Al-Quran akan menambah ilmu dan pengetahuan, bukan hanya tentang beragama, namun juga cara berkehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Dan di dalam membaca Al-Quran, kita harus usahakan Al-Quran yang mempunyai artinya, karena kalau dengan kita membaca Al-Quran yang ada artinya, kita akan mengerti dan paham apa yang kita baca. Yang ketujuh, berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Berbuat kebaikan dan mengajak kepada kebenaran, serta menyerukan untuk menghindari perbuatan keji dan tercela, baik kepada diri sendiri maupun pada orang lain. 8. Berperangai baik, berakhlak baik, berucap dan berperilaku baik kepada sesama manusia dan makhluk Allah di dunia. 9. Menjaga tali silaturahmi. Gemar menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama manusia, menghindari konflik amarah dan berseteru yang dapat memutuskan tali silaturahmi. Yang 10. Berinfak. Berbagi sedekah baik dalam keadaan luang maupun sempit. Dalam keadaan kita masih dalam kondisi kaya ataupun dalam kondisi kita miskin. 11. Bersikap adil kepada sesama. 12. Menjaga lisan. Menghindari perbuatan bergunjing, membicarakan kejelekan saudaranya yang lain, dan menebar fitnah keji. 13. Bersikap amanah. Dapat dipercaya, menepati janji, dan tidak pernah berkata bohong. 14. Berbakti dan menghormati kedua orang tua. 15. Bersikap pemaaf dan lapang dada. Seperti telah dijelaskan mengenai wanita ahli surga dan ciri-cirinya di atas, dibutuhkan tekad yang kuat dan iman yang besar untuk dapat memiliki semua ciri di atas. Untuk menjadi muslimah yang dicintai Allah, semua hal tersebut bukanlah suatu batasan, melainkan sifat-sifat utama yang akan membuat seseorang menjadi pribadi yang baik di mata Allah. Demikianlah 15 ciri wanita muslimah calon penghuni surga. Semoga menjadi sifat yang ada dalam diri kita untuk menjadi pribadi yang soleha, yang dicintai Allah dan mendekatkan jalan menuju surga. Semoga semua menjadi sifat yang ada dalam diri kita untuk menjadi pribadi yang soleh. Demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita nanti dipertemukan oleh Allah dalam surganya nanti. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar Radio Republik Indonesia Padang, dimanapun Anda berada, baru saja telah kita simak bimbingan rohani yang disampaikan oleh Ustazah Syafrida SAG dengan judul 15 Ciri Muslimah Calon Penghuni Surga. Pendengar, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
4: Allahu

Dan bila ia berdiri dan sholat, lalu memuji Allah serta menyanjungnya, dan juga memujinya dengan sesuatu yang memang dialah yang berhak atasnya, lalu mengkhusyukkan hatinya semata-mata hanya untuk Allah, maka niscaya ia akan berlepas diri dari dosa-dosanya sebagaimana hari ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Muslim.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
6: Nora ngechat nih,
7: nanyain udah di mana?
6: OTW.
7: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
5: Yang ini malah merugikan orang lain.
7: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
8: Oh iya deh.
7: Padahal 5.
9: Oh no.
5: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
7: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
6: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
5: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Selamat malam teman Pro 2, kita di Pro 2 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, George Russell menjuarai balapan Formula 1 Grand Prix Austria setelah mempertahankan keunggulan sejak start. Hal itu menghidupkan persaingan gelar sekaligus mengangkatnya ke posisi kedua klasemen pembalap. Russell langsung memimpin usai memulai balapan dari pole position di sirkuit Red Bull Ring pada Minggu 28 Juni 2026. Sementara itu, Max Verstappen bagi dari hasil buruk kualifikasi dengan menembus barisan depan. Russell akhirnya menyentuh garis finish pertama dengan keunggulan 1,611 detik. Kemudian Verstappen finish kedua, sedangkan Antonelli terpaut hanya 0,375 detik di urutan ketiga. Usai balapan, Russell mengaku senang kembali berdiri di podium tertinggi setelah melewati masa sulit. Hasil tersebut mengembalikan Russell ke posisi kedua klasemen sementara kejuaraan dunia pembalap. Namun, Antonelli masih memimpin perguruan gelar dengan keunggulan 40 poin.

Nomor Pro 2 atlet lompat tinggi Muhammad Hamam menjadi sorotan terbesar hari kedua kejuaraan nasional Kejurnas Atletik dan Indonesia Open Championship 2026. Atlet asal Jawa Barat tersebut tampil luar biasa dengan melewati mistar setinggi 1,74 meter. Kejurnas hari kedua berlangsung di Stadion Atletik Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur kemarin. Sejumlah rekor baru tercipta pada hari kedua Kejurnas, namun lompat tinggi kembali memecahkan rekor. Rekor lompatan tinggi 1,74 meter sekaligus memecahkan rekor nasional kelompok usia yang sebelumnya berada di angka 1,60 meter. Hama mengaku perjuangannya tidak mudah karena sempat mengalami kesulitan saat menjalani latihan teknik. Keberhasilan tersebut merupakan buah dari latihan yang dijalani secara disiplin hampir setiap hari mulai pagi, siang, sore, bahkan terkadang malam.

Informasi terakhir, Taman Pro 2, Andy Arvian mengungkapkan suasana pemutaran perdana serial Samuel dipenuhi rasa gugup, terutama pada dari Saskia Chadwick dan Fadi Alfaidrus. Menurutnya, keduanya tampak tegang sejak sebelum penayangan dimulai karena menantikan respons pertama dari para penonton. Andy mengatakan Saskia masih terus merasa cemas setelah penayangan berakhir dan berulang kali mempertanyakan hasil penampilannya. Ia pun berusaha meyakinkan Saskia bahwa aktingnya termasuk penampilan Fadi dan pemain lainnya sudah tampil sangat baik. Ia percaya kekuatan serial tersebut juga terlihat dari hubungan antar karakter yang terasa alami, khususnya persahabatan Diamond Gang. Andy juga mengaku menikmati interaksi Samuel dan Azura yang menurutnya sangat menggemaskan hingga membuatnya beberapa kali tertawa.

0: Instagram LC Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Caleb J.
1: Halo semuanya.
0: What's up bro?
1: What up, I'm good.
0: Aduh, akhirnya malam-malam kesini nih. Setelah terakhir pagi-pagi.
1: Selalu pagi-pagi. Makanya gue seneng banget ini malam-malam.
0: Oh iya.
1: Mantap sekali.
0: Waduh.
1: Aku gak perlu bangun terlalu pagi.
0: Bener. Karena kalau pagi waktu itu kan jam 9 ya waktu Indonesia Barat ya.
1: Parah banget.
0: Wah, lu emang se-anak malam itu. Maksudnya
1: Enggak anak malam gila.
0: Enggak, maksudnya konteksnya bukan gitu. Maksudnya nocturnal orangnya. Iya, maksudnya iya. Aktifnya lu produktif ketika malam.
1: Bisa dibilang gitu. Mm-mm. Tapi mungkin lebih titik beratnya karena gue tuh susah banget bangun pagi.
0: Oke.
1: Kayak gue bisa bangun nih. Kayak udah nih bangun nih. Kayak gue secara sadar bangun, tapi gue kayak aduh mager lagi gerakin badan. Akhirnya gue tidur lagi.
0: Iya sih, bener sih. Jujur gue juga pagi tuh biasanya kayak ya bangun setengah 6, jam 6 gitu kan. Iya, tapi abis itu kayak aduh gak ngapa-ngapain lagi gitu kan.
1: Tidur deh
0: akhirnya. Okay. Bener sih. Oke deh. Tapi emang kalau pagi tuh ngumpulin nyawanya gak tau kenapa susah banget ya.
1: Parah banget, kayak badannya tuh kayak dipeluk sama
0: selimut gitu. Iya bener sih. Apalagi kalau gue tipe orang yang kalau tidur AC tuh harus dingin, tapi gue selimutan.
1: Oh iya, yeah, gue juga.
0: Iya
1: gua
0: kan?
1: Gue juga.
0: Iya bener, kan? Bener. Itu enak banget, gak tau kenapa.
1: Betul.
0: Tapi itu juga yang bikin mager bangun.
1: Ya udahlah ya. Yang paham-paham aja lah ya.
0: Iya dah, itu teh aja lah ya. Oke, ada Caleb J. Yeah. Akhirnya main lagi. Berarti lu rilis terakhir tuh kapan ya berarti ya? 2023.
1: Yeah. Ya? Kayaknya aduh gue lupa ingat. Cuman mungkin 2024.
0: Oh, 24 mungkin? Ya, sekitar situ ya.
1: Enggak tahu deh. Gue kayak enggak pede gitu. antara setahun-tahun itulah.
0: Oke, okay, berarti ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun lalu lah ya.
1: Yeah,
0: mungkin pemburu yang tahu boleh kasih tahu langsung ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya ngerilis lagi sekarang.
1: Iya.
0: Ada kepikiran apa akhirnya ngerilis? Apa kewajiban musisi aja gitu kan?
1: Enggak lah. Okay, ya. Jadi gara-gara di beberapa tahun ini gue memang lagi seneng banget bantuin teman-teman artis lain buat nulis lagu.
0: Okay. Iya,
1: lagi seneng banget kayak bantu-bantu produs juga lagu-lagu mereka. Nah jujur gue tuh kayak pas gue mau ngerjain lagu gue jadi kayak capek ya.
0: Kayak mager ya.
1: Kayak tidur gak sih?
0: Iya bener-bener.
1: Terus jadi akhirnya ya udah gue akhirnya kayak gila tapi gue gak bisa, gue harus nih buat lagu lagi buat gue sendiri gitu.
0: Iya bener-bener.
1: Karena nulis buat sendiri juga punya kesenangan sendiri juga kan.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ya udah lah gue tulis lagi, gue rilis di tahun ini.
0: Asik, seru banget ya. Tapi kalau dibandingin nulis buat orang lain sama nulis buat sendiri tuh gampang, bukan gampang ya maksudnya, lebih suka mana sih?
1: Susah banget. Gimana ya? Kayak gue gak bisa milih salah satu gitu sih. Karena dua-duanya tuh beda sih. Dan gak bisa kayak disamain, jadi gue gak bisa pilih salah satu.
0: Apa? Yang ngebedain tuh apa maksudnya dari segi apa?
1: Karena kalau misalkan kita nulis buat orang lain, itu tuh kan kita kayak mesti memahami orangnya, sudut pandang dia. Karena musik itu kan sebenarnya juga kayak kita berkomunikasi cuma lewat nada.
0: Yes.
1: Yang istilahnya jadi satu harmoni gitu kan.
0: Bener.
1: Nah sama gue tuh kayak bener-bener mesti ngertiin orangnya. Dan kalau misalkan buat diri sendiri, kesusahannya ya gue harus ngerti diri sendiri. Karena ngerti diri sendiri juga bukan hal yang gampang.
0: Iya
1: kan?
0: Betul. Itu dia agak sulit ya.
1: Sumpah susah banget. Makanya gue bingung mau milih yang mana.
0: Iya. Tiap-tiap bikin buat sendiri atau buat orang lain juga ada challenge yang sendiri-sendiri gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Benar sekali. Tapi kan berarti lu udah padet banget di musik ya. Maksudnya mungkin lu awalnya musik sebagai hobi yang akhirnya menjadi kerjaan sekarang.
1: Yes.
0: Terus sekarang lu larinya kemana bro? Kalau lagi penat, pusing.
1: Main game lah.
0: Oh lu main game?
1: Ngapain lagi main game?
0: Oh, main apa lu?
1: Gue sebenarnya sekarang lagi ngerirun main Pokemon.
0: Oh iya.
1: Iya, karena gue tuh dari kecil suka banget sama Pokemon kan.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi gue coba mainin semua game Pokemon yang pernah gue mainin, ya gue mainin lagi aja.
0: Lo main Pokemon dong atau sambil brewek-brewek kartu tuh? Ya sekali lagi rame banget.
1: Wah. Gue pengen banget brewek-brewek lagi sih, cuman mahal ya.
0: Betul.
1: Akhirnya gue tidak brewek-brewek dulu. Mungkin nanti.
0: Nanti ya, nunggu mungkin harganya agak bersahabat gitu ya.
1: Mahal banget gue.
0: Bener sih. Kayaknya emang gue goreng banget tuh harganya ya.
1: Iya, gila parah banget.
0: Gila tuh. Parah banget sih itu. Gokil. Berarti lu sekarang rerun Pokemon?
1: Lagi rerun semua Pokemon yang pernah gue mainin. Dan mungkin
0: ini seru.
1: kalau buat seling-selingan gue main ini main bola.
0: Main bola, FIFA.
1: Iya, yeah, main FIFA. Seru. Tapi gak jago, jadi jangan ajak main ya. Sumpah jasad lu.
0: Udah gue mau nantangin ini.
1: Jangan pernah ajak gue main bola.
0: Tapi selingan gak aja ya.
1: Selingan iya, cuma suka aja.
0: Oh, oke. Tapi kalau di Pokemon apa favorit lo? Apa sih sebutannya? Si
1: Pokemon-nya.
0: Pokemon-nya. Ya
1: benar, namanya Pokemon. Pokemon favorit gue itu adalah Joltik kalau sekarang.
0: Joltik tuh gimana ya?
1: Joltik tuh dia di generasi gue lupa generasi 4 atau 5. Pokoknya dia Pokemon generasi 5. Dia kayak Pokemon laba-laba kecil tapi imut gitu.
0: Oh, I see.
1: Pokoknya lucu deh.
0: Benar. Gue tuh Pokemon apa ya? Charizard tuh Pokemon apa sih?
1: Charizard
0: Pokemon kan?
1: Pokemon.
0: Yang api itu ya?
1: Api.
0: Yang api.
1: Gila kuat banget dia.
0: Bener. Itu OP banget sih kayaknya sih.
1: Parah.
0: Oke, dan di tahun ini, di bulan ini tepatnya ya, lo baru aja ngerilis Gerilya Cinta.
1: Yoi.
0: Berarti ini masih soal cinta-cintaan dong?
1: Masih dong, cuman yang kali ini kan gak menangis depresi kan.
0: Seru nih.
1: Enak, gue juga di panggung juga gak capek.
0: Bener.
1: Masa di panggung nangis mulu.
0: Akhirnya ada yang happy-happy.
1: Iya
0: di
1: dong,
0: panggung ya.
1: Harus bener.
0: Nanti kita bakal bahas tentang single terbarunya berjudul Gerilya Cinta.
1: Oke.
0: Waduh, ini cinta tapi kayak perang nih. Bukan ya. Nanti kita bahas deh pokoknya ya, tapi bukan perang. Ingat, bukan perang ya. Berperang dengan cinta. Asik. Gak juga ya. Ya udah, nanti kita bakal ngomongin soal Gerilya Cinta, teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang ingin bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini.

0: Yes, masih di MSC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Caleb J.
1: What's up?
0: Alright, di bulan ini rilis Gerilya Cinta.
1: Yep.
0: Tadi gue interpretasinya salah berarti ya.
1: Enggak lah. Iya, tapi bener sih salah sih.
0: Salah kan?
1: Salah sih, salah sih.
0: Tapi sebenarnya kenapa Gerilya Cinta gitu?
1: Jadi kan seperti yang tadi lo bilang, gerilya itu kan dari taktik perang.
0: Betul.
1: Kayak diem-diem lo nyusup, tiba-tiba menang aja.
0: Oh ya iya,
1: kan?
0: Benar.
1: Nah kalau yang ini tuh kayak, misalkan nih, kejadiannya tuh kayak lo suka sama orang.
0: Mm-hmm.
1: Ada orang yang suka sama lo.
0: Mm-hmm.
1: Lo yang kayak awalnya, ya adalah biasa aja, gak kena-kena banget. Tapi karena dia persisten dan lewat tingkah-tingkah manis dan perhatian dia ke lo, kayak tiba-tiba bisa ya nyusup masuk ke dalam hati lo gitu.
0: Oh, gua paham.
1: Oke,
0: jadi tuh kok tiba-tiba dia bisa menyusup ya.
1: Iya, jadi bukan cinta yang ledakan gede gitu loh.
0: Oke. Oke. Berarti kayak ya sebenarnya mungkin POV-nya si cowok berarti ya.
1: Yoi.
0: Tiba-tiba disusupi oleh seorang cewek. Ya kan menyusup kan. Terlalu mistis ya. Terlalu mistis. Yang menyusup ya gitu aja ya. Yang tiba-tiba bisa. Salah bahasa guys, sorry guys. Bener-bener bisa masuk gitu ke hatinya. Padahal ya si cowok juga sebenarnya gak membuka kan.
1: Betul.
0: Oh wow, seru-seru. Sudut pandangnya seru sih. Tapi apa yang akhirnya dilakuin sama si cowok ketika si cewek ini berhasil masuk? Apakah kayak berusaha di keluar lu? Atau kayak gimana?
1: Jadi emang lama-lama ibaratnya kayak luluh juga gitu loh.
0: Iya sih.
1: Kayak awal-awal kayak, udahlah gak kena, gak usah, gak doyan gue. Cuman karena ceweknya
0: udah
1: semangat gitu kan. Dengan taktik gerilyanya dia tiba-tiba, oke deh, masuk deh. Gitu ceritanya sebenernya.
0: Oh berarti ini tuh si ceweknya tuh kayak berusaha ngejar si cowok?
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Cucu.
0: Berarti lu tuh gak yang apa ya, kayak saklek sama cowok tuh yang harus ngejar?
1: Menurut lu gimana? Kayaknya gak gitu ya, iya gak sih?
0: Iya sih.
1: Kayak menurut gue bukan pada akhirnya sih. Menurut gue semua orang kayak punya hak yang sama.
0: Terlepas itu dari dia.
1: Apapun backgroundnya dia.
0: Betul.
1: Dia itu kayak gimana. Ya menurut gue semua orang punya hak yang sama.
0: Benar. Jadi kalau misal lu cewek suka sama seseorang ya, why not coba aja deketin gitu kan.
1: Gak bakal jadi kriminal juga.
0: Santai. Terus serem banget jadi kriminal tiba-tiba. Benar. Tapi maksudnya kan banyak orang juga yang ya tadi kan lo juga bilang kayak denial gitu kan, kayak enggak gitu. Mungkin perasaan gue aja gitu kan. Karena gue pun pernah ada di kondisi itu.
1: Asik. Laku berarti ya.
0: yang gue juga awalnya denial gitu.
1: Oke.
0: Enggak, masa iya dia suka sama gue gitu.
1: Oke, okay, iya betul.
0: Lo ada pesannya enggak sih maksudnya buat orang-orang yang denial kayak gitu?
1: Apa ya, gue gak pernah ngalamin lagi. Ini bener-bener full cerita fiksi yang gue buat. Cuman mungkin kalau misalkan gue mencoba menempatkan diri jadi si orang tersebut yang disukai sama orang, menurut gue gak ada salahnya membuka hati sih.
0: Iya.
1: Kayak mengenal seseorang, menurut gue malah mungkin ketika lo membuka hati dan lo kayak mau mengenal seseorang, lo bakal discover sesuatu yang lain, kayak sudut pandang baru.
0: Wah,
1: atau mungkin
0: lagi
1: sisi dia yang sisi si orang ini yang gak pernah dilihat sama orang lain. Dan
0: wah,
1: mungkin itu sisi yang lo butuhkan di hidup lo.
0: Kita gak ada yang tahu ya.
1: Yoi.
0: Karena mungkin lo seolah-olah paling tahu, tapi sebenarnya lo gak tahu gitu apa yang lo butuhin.
1: Betul.
0: Asik.
1: Kasih kesempatan aja.
0: Itu dia, gak ada salahnya kan.
1: Gak ada salahnya.
0: Why not?
1: Yoi. Ya kan?
0: Trying to apa sih bahasanya? Itulah. Gue tiba-tiba nge-skip. Oke, tapi kalau ngomongin soal cinta gitu kan.
1: Aha.
0: Di lagu ini kan berarti apa kalau biasanya cintanya yang sedih-sedih. Yang sad-sad. Tapi ini di sini yang kayak apa? Kayak butterfly era. Enggak juga sih sebenarnya sih, kayak jatuh cinta lah. Fase-fase dimana kita mungkin mulai jatuh cinta gitu. Menurut lu, definisi jatuh cinta yang seperti apa sih?
1: Aduh.
0: Berat ya.
1: Salah nanya orang kayaknya dia.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Imajinasi lu. Lupa masalahnya. Lupa gue.
0: Oh iya, emang lu udah lama tidak jatuh cinta? Asik.
1: Sudah lama sekali. Gue berhubungan erat dengan PS gue doang.
0: Aduh. Iya lagi. Apa mungkin ya? Jatuh cinta dengan device. Agak aneh juga ya.
1: Tapi mungkin apa ya? Jatuh cinta itu definisi jatuh cinta berarti ya. Definisi jatuh cinta mungkin ketika lu ketemu seseorang yang bisa buat lo jadi diri lo sendiri kali ya. Kayak lo gak kayak pretend untuk okay, gue jadi keren supaya dia nerima gue. Kan kita tuh banyak gak sih kayak momen di hidup kita di mana waktu itu kayak kita pernah, misalnya kita suka banget sama seorang.
0: Betul.
1: Terus instead of kita mengenalkan diri kita ke orang ini, kita perform untuk menjadi seseorang yang istilah kayak perfect, walaupun juga nggak perfect juga, supaya kita bisa diterima sama orang lain.
0: Iya sih.
1: And pasti kayak ada momen-momen ketika lu diterima. Entah berapa bulan kemudian tiba-tiba versi PDKT dan versi diri lo sendiri ini kayak tiba-tiba kayak versi diri lo sendiri ini tiba-tiba mulai keluar dan istilahnya dia jadi kayak bingung kayak kok lo orang berbeda ya sama yang pas gue PDKT.
0: Oh, itu gitu. Sih. Itu sering terjadi sih.
1: Iya.
0: Soalnya kita berusaha menjadi orang lain
1: yes, kan.
0: yang sebenarnya ya enggak benar juga sih. Iya, karena sih. Pada akhirnya sifat-sifat lo asli akan kelihatan juga nantinya kan.
1: Pokoknya kalau lagi mau berhubungan serius sama seorang atau kenalan, menurut gue bagus untuk jaga manner segala macem, tapi please be yourself and stop performing. Sumpah.
0: Ah, itu dia.
1: Iya.
0: Bener-bener. Jadi diri lo sendiri ya.
1: Yui.
0: Ketika lo mengejar seseorang.
1: Yes.
0: Iya kan. Bener-bener. Alright. Sekarang gue mau dengerin dulu lagu terbarunya Gerilya Cinta nomor 2. Gue udah penasaran. Gue pengen mengenang era-era pertama kali didekati. Asik.
1: Kesel banget benernya gue. Serah
0: gue ya.
1: Lo yang punya acaranya itu serah.
0: Aduh. Ya udah deh, langsung aja ini dia Kelam J dengan Gerilya Cinta.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan tadi kita udah mendengarkan Gerilya Cinta dari Caleb J.
2: Yay.
1: Alright. Gimana rasanya lu, Bro? Akhirnya membuat sesuatu yang bisa dibilang agak berbeda ya dari lagu-lagu lu sebelumnya ya.
2: Seneng banget. Gue seneng banget karena gue punya kesempatan untuk kayak explore ke hal lain gitu loh.
1: Oh iya, benar.
2: Karena kan selama ini gue memang bikin lagu, apalagi seperti teman-teman tahu kan laguku sangat depresi dan patah hati ya. Betul. Tapi seneng banget. Akhirnya gue kayak bisa senyum-senyum dan istilahnya gue kayak di panggung juga nyanyi dengan happy gitu lah.
1: Benar. Lu bisa happy-happyan di panggung gitu ya sama pendengar ya.
2: Yes.
1: Tapi apa maksudnya, ada gak sih hal yang bikin kayak plek, kayak wah kayaknya gue harus bikin lagu yang vibesnya happy gitu?
2: Jadi sebenarnya gue tuh bikin lagu ini, gue keinspirasi waktu gue nonton anime.
1: Wow, anime apa?
2: Kimi no Todoke.
1: Wah, itu yang apa ya? Gue gak ngikutin anime banget lagi.
2: Gak apa-apa.
1: Okay.
2: Jadi tuh istilahnya, ya kalau ceritanya ya udahlah ya, cerita tentang SMA, anak-anak siswa, you know, jatuh cinta, jatuh cinta SMA Jepang gitulah, anak-anak muda Jepang gitu.
1: Okay,
2: cuma maksudnya tuh yang bener-bener nge-trigger gue karena gue ngelihat satu scene, jadi scene-nya tuh kayak, pokoknya scene setiap mereka lagi kayak ngerasain jatuh cinta atau kayak mereka lagi ngerasain kayak hangatnya cinta, tiba-tiba tuh kayak backgroundnya shining, shimmering, splendid gitu.
1: Gue kebayang lagi.
2: Kan warna putih, warna biru muda, warna kuning muda gitu. Jadi tuh kayak, gue ngeliat itu kayak, gila ini perasaan apa? Gue pun juga sebagai yang nonton kayak gue, kayak ada satu perasaan yang tergelitik di hati gue. Gue nggak tahu juga apa karena gue kan juga lagi nggak ngalamin cinta. Cuman kayak gue, ya udahlah. Abis itu gue misalkan gue lihat lagi gambar-gambar itu kayak gue buat lagu kalau gambar kayak gini vibe-nya kayak gimana ya gitu. Terus lahirlah Gerilya Cinta. Gitu.
1: Wow, Gerilya Cinta tercipta gara-gara nonton anime.
2: Yoi, bener banget.
1: Ini salah satu apa sih ide lagu yang paling random lo atau gimana nih? Atau ada yang lebih random lagi sebenarnya?
2: Paling random ya. Lupa lagi gue. Tapi mungkin ini salah satu yang kayak top 10 random lah.
1: Okay.
2: Cuma gue lupa kalau misalkan ada yang lebih random lagi.
1: Lu bisa dapet ide itu dari mana? Maksudnya kan pertama ya, tadi kan lu bilang juga lagi gak mengalami fase ini.
2: Yep.
1: Tapi lu bisa membuat lagu ini gitu loh. Itu idenya dari mana lu biasanya kalau bikin lagu?
2: Jadi tuh gue selalu percaya inspirasi datang dari mana aja.
1: Okay.
2: Kayak gue ngerti pasti kita semua di dunia ini ketika kita mencoba untuk membuat sesuatu, kayak kita ada momen-momen mentoknya kan.
1: Yes.
2: Tapi di momen-momen mentok itu gue kayak berusaha kayak menenangkan diri gue dan kayak gue bener-bener ngelihat sekeliling. Apakah ada teman-teman?
1: Okay.
2: Apakah ada meja atau apa? Pokoknya gue percaya bisa dari mana aja. Gue kayak misalkan ada lagu gue yang mana ya? Gue lupa lagu gue yang mana. Intinya gue kayak nanya ke temen gue kayak, gimana kabar hidup lo, lalalala. Dan gue terinspirasi dari kabar hidupnya dia.
1: Oh, wow.

0: Ada juga kayak misalkan gue gara-gara ngelihat foto atau anime atau apapun itu, terus gue kayak ngerasa, oh apa gue bikin lagu yang ngegambar ini. Jadi kayak bisa dari mana aja.
1: Oke.
0: Okay. Kayak random banget. Bisa tiba-tiba gue lagi di toilet kayak lagi, you know, setoran alam. Itu ada nada yang terlintas di kepala gue.
1: Wah.
0: Jadi serandom itu sebenarnya. Iya,
1: bener sih. Itu maksudnya kita bisa dapat dari mana aja ya. Yes. Bahkan lihat sesuatu yang sebenarnya mungkin gak kepikiran jadi lagu, bisa jadi lagu.
0: Betul banget.
1: Gokil. Oke, tapi kita tadi sebenarnya di off air kita sempat ngobrol soal lagu Gerilya Cinta gitu. Yeah. Dari mungkin dari segi produksi musiknya gitu. Yep. Kan yang lu bilang di sini ternyata ada acapella beatbox gitu.
0: Iya, benar.
1: Itu apa maksudnya acapellanya tuh, beatboxing kayak gimana?
0: Jadi sebenarnya kayak gue kayak nambahin kayak ada tekstur gue beatbox gitu. Mm-hmm. Literally beatbox, jangan disuruh di sini karena jelek.
1: Oke.
0: Gue malu. Karena itu pun gue 50 kali take-nya.
1: Oh wow. Inget,
0: pokoknya sampai bagus. Karena kan gue juga bukan orang yang beatbox.
1: Iya.
0: Tapi gue pengen ada beatboxnya supaya ada bounce-nya lagunya.
1: Oke. Okay,
0: terus ya udah kan. Udah selesai. Terus kayak gue kayak tambahin mouth percussion yang kayak kayak gitu segala macam. Biar lagunya itu playful. Sebenarnya gitu.
1: Iya, benar. Berarti ini adalah salah satu treatment yang berbeda pastinya dong dari lagu-lagu lo sebelumnya ya.
0: Yes.
1: Benar. Tapi selama produksi gimana bro? Ini memakan waktu yang lama kah atau tidak
0: sebenarnya? Ini malah cepet yang ini produksinya.
1: Oh ya? Berapa lama?
0: Iya. Kalau nggak salah, buat kita untuk kerjain musik dasarnya aja kita butuh 1 hari. Terus penyempurnaan sama panggil pemain ya mungkin sekitar 3 hari lah.
1: Wow.
0: Gak lama-lama. Dan itu terpisah karena kita sambil ada paralel yang lainnya. Jadi ya 3 hari. 3 hari di
1: totalnya 3 hari ya.
0: Total 3 hari.
1: Wow.
0: Gak terlalu lama kok.
1: Wow, cepet ya. Bisa cepet ya orang bikin lagu 3 hari ya.
0: Bisa lah. Bisa banget.
1: Karena gue masih apa ya, heran aja orang-orang bisa bikin lagu tuh kayak layernya cakep gitu. Didengar tuh enak banget tuh kayak.
0: Yep.
1: Gua enggak tahu gimana cara bikinnya sih. Gokil. Dan ini juga katanya menjadi apa, pembuka untuk EP terbaru lo berarti ya?
0: Yes, betul sekali.
1: Alright. Itu boleh di-spill enggak sih tentang EP-nya?
0: Enggak. Enggak boleh.
1: Sama sekali.
0: Enggak boleh.
1: Judulnya pun enggak boleh.
0: Judulnya kan ada di situ kan. Kalau ada di situ berarti kita bisa
1: Ada.
0: Iya, judulnya Tanda Cinta kan.
1: Bener.
0: Udah pokoknya itu aja lah. Okay. Nanti teman-teman pokoknya kalau misalkan pengen tahu kelanjutannya gimana, update-nya gimana, langsung aja follow sosial mediaku.
1: Ah, itu dia. Gitu. Betul sekali. Benar. Berarti gambaran EP-nya bakal seperti lagu ini ya, berarti ya.
0: Pokoknya sejauh ini yang bisa aku share itu adalah pokoknya benar-benar full cinta-cintaan, nggak ada nangis-nangis, pokoknya kita semua bakal full senyum seriwing segala macem, pokoknya nggak ada sedih-sedih. Itu aja. Gak bisa dikasih tau yang lain.
1: Oke, siap. Berarti ini pokoknya tentang cinta-cintaan lah.
0: Yoi.
1: Gitu. Ini bakal seru banget sih. Jadi ditunggu aja nanti ya. Kapannya belum tahu berarti ya. Belum boleh dikasih tau ya. Alright. Oke, ini udah ada beberapa yang join dari teman Pro 2. Ini ada dari Afif Mukminin. Katanya,
0: hello.
1: Mau nanya lagu Gerilya itu menceritakan tentang seorang cowok yang ingin merayu pujana hatinya gak sih? Bukan ya? Kebalik ya?
0: Bisa... Sebenarnya tidak terpaku oleh gender, jadi kayak emang bisa dari sudut pandang cewek. Pokoknya intinya memang ketika kita kayak jatuh cinta sama orang bukan dengan cara yang kayak tiba-tiba meledak di awal gitu, tapi kayak orangnya tuh kayak lu jatuh cintanya perasaannya kayak pelan-pelan dia masuk ke dalam hati lo.
1: Oh, gitu. Oke. Berarti POV-nya sebenarnya bisa cowok atau cewek ya.
0: Iya. Tidak terpaut
1: gender.
0: Okay. Kurang satu kata.
1: Oke, selanjutnya ada Anjas Moro. Selamat malam bang. Salam dari Anjas. Posisi lagi rehat sebentar sambil nonton MLC tepat di depan RRI Jakarta. Waduh. Asik. Menikmati suasana Monas malam ini. Wih, sedap. Tapi kalau ngomongin soal suasana nih, sebenarnya lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih? Menurut lo?
0: Sama pasangan kita sih sebenernya. Kalau ada kalau misalkan gak ada, mungkin pagi-pagi.
1: Okay.
0: Pagi-pagi karena penuh semangat.
1: Iya,
0: dan gue mungkin menyarankan lagu ini baik ketika berolahraga.
1: Oh wow.
0: Iya, kayaknya bakal bangkitin semangat deh.
1: Iya benar.
0: Gue belum pernah nyoba, tapi mungkin nanti gue bakal nyoba.
1: Ayo seru.
0: Kita sambil nge-gym. Tapi
1: Boleh, boleh, boleh. Karena sambil kejem lu sambil nyanyi sendiri kan.
0: Okay. Orang takut sih kalau ngeliat sih. Kalau di tempat umum takut sih. Ini kayak, ini orang kenapa?
1: Kenapa? Kenapa anak lo udah apa bro? Cerita bro.
0: Gak ada bang, lagi pengen nyanyi aja bang.
1: Akhirnya nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: sama si DMLC berangkat sama Caleb J.
1: Yo, what up?
0: Ini tadi gue juga lihat-lihat MV-nya udah ada ya bro.
1: Yoi.
0: Yo, bisa ditonton di mana bro?
1: Sudah bisa ditonton di channel YouTube-nya Passion Vibe. ID.
0: Kalau boleh diceritain ini apa maksudnya konsep dari MV-nya nih apa nih?
1: Konsep MV-nya kayak romcom anak SMA karena gue ngerasa gila ini berbunga-bunganya tuh benar-benar youthful banget kan?
0: Iya benar sih.
1: Anak-anak umur segitu
0: benar-benar asik.
1: Jadi tua gue. Emang buat para remaja-remaja nih, gak tau kenapa gue ngerasa lagu ini cocok banget. Jadi akhirnya gue decide sama tim, okay, gimana kalau kita go with romcom di masa-masa SMA?
0: Mm-hmm.
1: Seru kayaknya. Dan gue di situ jadi guru.
0: Oh wow, ini seru.
1: Jadi gue jadi cameo.
0: Okay.
1: Video gue kali ini.
0: Gak jadi main karakternya ya.
1: Iya biasanya kan gitu mulu. Gue bosen. Okay. Gue pengen. Gue kayak bilang.
0: Seru sih.
1: Gimana kalau gue jadi guru? Guru matematika dan guru olahraga.
0: Itu yang kalau penasaran kira-kira gimana Caleb J menjadi guru, lo tonton aja ya. MV-nya ya bener-bener. Tapi ini kan ngambil kisah romcom anak SMA gitu ya. Ketika lo nulis, apakah POV lo anak SMA juga atau enggak?
1: Enggak sih. Pas umum lagi nulis ya? Emang istilahnya gue kayak gak pengen terpaut dengan kayak anak SMA atau apa lah. Maksudnya gue emang pengen ngerasain ngeluarin rasa yang ada dalam hati gue aja.
0: Oke.
1: Iya bener-bener. Dan entah kenapa keluarnya kayak gitu.
0: Seru. Tapi kalau lu gambarin lagu ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Mungkin kuning ini kali ya. Kuning muda kali.
0: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu enggak?
1: Enggak tahu. Kebayangnya gitu aja.
0: Okay.
1: Pokoknya kayak pas dengerin lagu ini kayak antara kuning muda atau kayak langit biru dah. Antara itu.
0: Seru.
1: Yes.
0: Bener. Cocok sih, bener.
1: Iya, karena emang se-bright dan se-warm
0: itu kan sebenarnya. Itu dia. Bener. Karena emang ya ini juga maksudnya tema yang ringan juga ya.
1: Yoi.
0: Tema yang ringan yang mungkin juga harusnya tiap orang pernah ngalamin sih.
1: Pasti.
0: Setidaknya sekali seumur hidup.
1: Iya. Yeah. Balik ke pengalaman masing-masing.
0: Betul. Oke, dari lo mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 semua? Atau mungkin fans lo?
1: Terima kasih karena selalu mendengarkan lagu-lagu aku dan request terus lagunya di sini.
0: Asik, betul itu dia. Berarti lagu Gerilya Cinta udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Udah dong.
0: MV-nya juga udah bisa ditonton di YouTube Passion Vibes ya.
1: Yes.
0: Alright, dan tadi bisa kamu request di Bro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Caleb. Terima kasih ditunggu.
1: Terima kasih.
0: Nanti IP-nya ya.
1: Amin.
0: Yang katanya penuh cinta nih.
1: Ayo dong. Nanti main-main lagi dong.
0: Boleh banget dong. Nanti kita bakal ngobrolin soal IP-nya ya. Oke, terima kasih juga sama Bro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Caleb J.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari. Bye-bye.

0: capek deh. Tiap pulang ke rumah tuh rasanya kayak cuma numpang tidur. Bukannya tenang, malah makin sesek. Bokap nyokap sibuk terus sama urusan masing-masing. Kita tinggal serumah, tapi udah kayak orang asing.
1: Gue ngerti, Kak. Tapi coba lo pikir deh, mungkin bukan karena mereka gak peduli. Bisa jadi mereka juga ngerasa yang sama. Cuma bingung aja mulai dari mana. Sama kayak lo sekarang. Kadang diem-diem saling nunggu, tapi gak ada yang gerak.
0: Iya sih, tapi ya, masa harus aku yang mulai duluan? Aku kan anaknya. Harusnya mereka dong yang ngajak ngobrol duluan. Mereka lebih ngerti, lebih dewasa.
1: Bener, idealnya sih gitu. Tapi kenyataannya, hidup gak selalu ideal, Kak. Kadang ya, yang lebih dulu sadar itu yang mulai duluan. Gak harus langsung obrolan berat. Mulai dari yang simple, seperti nanya kabar, nanyain mereka udah makan atau belum. Lama-lama bisa cair sendiri kok. Komunikasi itu bukan soal siapa yang lebih tua, tapi soal siapa yang mau nyapa duluan.
0: Iya juga ya. Aku gak pernah ngeliat dari sisi itu. Mungkin selama ini aku terlalu nunggu. Oke deh, aku coba.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, mudah bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Oke, hai, selamat malam. Ketemu lagi di station 90.8 FM Prodi, teman terbaik kamu. Nah, hari ini kita bakal ada Cinti Mutiara lagi nemenin kamu di malam hari ini, teman Prodi. Kita bakal seseruan bareng di nonton Cek Lu. Mau ada bahasan seputar film-filman, kamu mau film apa? Nanti bakal kita bahas bareng-bareng ya, teman Prodi. Ya, makanya jangan kemana-mana. Kamu bisa dengerin siaran ini di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar dan di frekuensi terhasil kita 90.8 MHz per 2 ya, teman terbaik kamu.

0: tugas kemarin gimana nih?
1: Ah, kalau kamu yang ngerjain, ini mah pasti beres.
0: Hah? Jadi aku yang ngerjain sendiri?
2: Pujian memang bagus untuk menyemangati orang lain, tapi nggak harus dengan kalimat berlebihan kok.
3: Aku suka semangatmu.
4: Kamu adalah pendengar yang baik.
3: Aku tidak pernah meragukanmu.
4: Aku berharap ada lebih banyak orang sepertimu.
3: Kamu membuatku merasa lebih baik.
4: Aku suka berbicara dengan kamu.
5: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Berita Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Selasa, 30 Juni 2026. Brazil melawan Jepang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jerman melawan Paraguay pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Belanda melawan Maroko pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia.

Produa FM, teman-teman terbaik kamu, teman Produa. Kamu tahu dong karakter Donkey yang merupakan sahabat setianya Shrek di film Shrek. Nah, katanya dia ini bakal jadi tokoh utama alias juga bakal punya film sendiri di spin-off yang bakal rilis 2028. Film ini bertajuk Donkey, ini bakal ngangkat kisah masa lalu keledai ikonik ini, termasuk perjalanan hidupnya sebelum dia ketemu sama Shrek, teman Produa. Katanya Eddie Murphy bakalan ngisi suara Donkey di film yang dijadwalkan tayang di 30 Juni 2028. Wah, dua tahun lagi, lumayan lama ya teman Produa. Donkey ini bakal disutradarai sama Charlie Bean dan Matt Flynn. Dan Bean ini pernah menyutradarai film The Lego Ninjago Movie di film live action Disney Lady and the Tramp. Sementara Flynn ini juga merupakan story artist di film Puss in Boots: The Last Wish. Donkey bakal jadi salah satu karakter yang paling ikonik di waralaba Shrek dan selalu tampil di setiap film utama, termasuk Shrek 5 yang bakalan segera rilis juga. Makanya kita bakal lihat teman Produa. Kabarnya Zendaya, Marcelo Hernandez, Skylar Gisondo itu juga bergabung sebagai pengisi suara ketiga anak remaja pasangan Ogre ini. Ada Felicia, Fergus, dan Farco. Sebenarnya Shrek 5 ini bakal tayang lebih awal, tapi ada perubahan desain animasi, akhirnya ditunggu jadwal rilisnya. Kita tunggu aja kabar selanjutnya ya, teman Produa.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak.

0: anak bangsa.
1: Semut hitam ternyata punya kemampuan luar biasa yang sering tidak kita sadari. Meski tubuhnya kecil, semut hitam mampu mengangkat beban hingga puluhan kali berat tubuhnya sendiri. Bukan cuma kuat, semut juga terkenal sangat kompak. Mereka hidup dalam koloni dan saling bekerja sama mencari makanan, membangun sarang, bahkan melindungi ratunya. Yang lebih unik lagi nih, semut berkomunikasi menggunakan zat kimia bernama feromon. Jadi saat satu semut menemukan makanan, semut lain bisa mengikuti jejak aroma yang ditinggalkan. Dan hebatnya, semut hitam hampir ada di seluruh dunia, kecuali wilayah yang terlalu dingin seperti Antartika. Kecil ukurannya, tapi luar biasa kemampuannya. Semut hitam membuktikan bahwa kerjasama adalah sebuah kekuatan besar.
2: Sembah jatitah dipulangkan kepada Allah.
3: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
4: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
5: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

Produe FM, teman terbaik kamu, teman Produe. Sini-sini aku kasih spill sama kamu buat yang lagi pengen maraton film Spider-Man tapi bingung mulainya dari mana. Kamu gak sendirian. Soalnya perjalanan manusia laba-laba ini tuh emang cukup panjang ya sequelnya, teman Produe. Ada era Tobey Maguire, Andrew Garfield, sampai masuk ke MCU bareng Tom Holland. Nah, kita bakal spill nih. Apalagi sekarang ada konsep multiverse, jadi makin terhubung. Film yang dulu kelihatannya kayak berdiri sendiri, ternyata sekarang jadi bagian dari satu semesta besar, bayangin aja. Jadi kalau misalnya nonton film ini tapi nonton asal urut, bisa-bisa kamu kehilangan momen penting atau nggak nangkep benang merah ceritanya. Ini aku kasih tahu ya. Jadi sequel filmnya itu Spider-Man dulu di 2002 ya, teman Pro 2. Nah, terus ada film Spider-Man 2 2004, ada Spider-Man 3 itu tahun 2007, ada The Amazing Spider-Man 2012, terus ada film The Amazing Spider-Man 2 2014, ada Spider-Man Homecoming 2017, ada Spider-Man Into the Spider-Verse 2018, Spider-Man Far From Home 2019, Spider-Man No Way Home 2021, Spider-Man Across the Spider-Verse 2023, Spider-Man Brand New Day 2026, itu berdasarkan tahun rilisnya. Nah, terus gimana kalau urutan aslinya bagaimana? Nah, ini urutan lengkapnya. Yang pertama tuh Spider-Man 2002, Spider-Man 2 2004, Spider-Man 3 2007. Terus ada The Amazing Spider-Man 2012, The Amazing Spider-Man 2 2014, Captain America Civil War 2016, Spider-Man Homecoming 2017, Avengers Infinity War 2018, Spider-Man Into the Spider-Verse 2018, Avengers Endgame 2019, Spider-Man Far From Home 2019, Spider-Man No Way Home 2021, Spider-Man Across the Spider-Verse 2023, dan Spider-Man Brand New Day 2026. Jadi ya begitulah ya, agak rumit memang teman Produe, tapi ada lagi versi-versinya. Kalau versi pemain, versi Tobey Maguire itu Spider-Man 2002, Spider-Man 2 2004, Spider-Man 3 2007, dan Spider-Man No Way Home 2021. Kalau versi Andrew Garfield ada The Amazing Spider-Man 2012, The Amazing Spider-Man 2 2014, Spider-Man No Way Home 2021. Kalau Tom Holland mulai dari Captain America Civil War 2016, Spider-Man Homecoming 2017, Avengers Infinity War 2018, Avengers Endgame 2019, Spider-Man Far From Home 2019, Spider-Man No Way Home 2021, dan Spider-Man Brand New Day 2026. Dan katanya, Brand New Day ini adalah awal trilogi baru dari Spider-Man. Ada juga film Spider-Verse yang lagi disiapin. Bahkan ada kemungkinan Spider-Man ini muncul di Avengers Doomsday, teman Produe. Jadi petualangan kita masih panjang ya. Dan sekarang udah mulai tahu urutannya. Itu jadi PR besar. Sabar dulu, kita nonton nanti bareng-bareng ya, Brand New Day ini.

0: sambahnya titah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang, dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, welcome back to Kopsteng, kopi setengah kita malam hari ini, teman Pro 2. Ini udah jam 9:30, cepet banget ya waktu, teman Pro 2. Apa kabar semuanya malam hari ini? Hari Senin akhirnya sudah berhasil dilewati. Kayaknya sih udah pada di rumah ya jam segini. Tapi kalaupun masih ada yang belum atau baru memulai hari, happy for you, semangat, semoga hari kamu menyenangkan dan seru pastinya, teman Pro 2. Okay, malam hari ini kita bakal bahas lifestyle dulu. Aku mau nanya nih sama kamu, teman Pro 2. Sebelum aku nanya, aku mau ngingetin buat yang pengen gabung di Kopsteng malam hari ini, bisa banget join di nomor telepon kita 0751-27482 atau di 08-1166-55908. Kamu bisa nanya balik sama aku, atau ya aku bakal nanyain ke kamu nih. Ini sekarang di era gempuran banyak banget skincare-skincarean, terus ada penawaran treatment untuk kecantikan dan ketampanan. Kamu tuh kalau disuruh milih, lebih milih perawatan, treatment, atau merawat diri lewat skincare aja? Which one will you choose, teman Pro 2? Alasannya juga kenapa? Boleh banget spill ya di 0751-27482 sampai telepon aku, atau di 08-1166-55908. Abis lagu ya, Sobi, probably ini kita mau jeda dulu, terus kita balik lagi nanti.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: kambing.
1: Sate guys, kambing. Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di Kops Tank malam hari ini. Dan masih ngebahasin tentang in this economy era, kamu tuh lebih pilih treatment atau lifestyle-nya jaga apa namanya? Jaga atau perawatan dirinya pakai skincare aja. Oke, ini udah ada yang telepon teman Pro 2, kita coba angkat dulu ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, kembali.
0: Oh iya, halo Bang Widira, apa kabar?
1: Baik, sehat.
0: Oke, alhamdulillah kalau gitu. Gimana Bang Widira?
1: Masih di tempat biasa.
0: Oh, di tempat biasa. Oke, oke. Hari Seninnya aman ya Bang Widira?
1: Oh, aman dong.
0: Aman, oke. Baiklah. Kita mau nanya Bang Widira nih, tadi temanya malam hari ini seputar lifestyle. Nah, kalau Bang Widira kan sebagai laki-laki gitu ya, kaum Adam, itu perawatan dirinya lebih milih pakai skincare atau emang lebih mending sekali sebulan atau sekali dua bulan perawatan aja deh gitu di klinik, gimana tuh?
1: Kalau perawatan ke klinik kayak nggak pernah sekali
0: sebulan. Oh, oke, okay. Jadi
1: yang pasti ya.
0: Pakai skincare aja gitu ya?
1: Skincare, enggak juga digunain.
0: Oh, enggak juga.
1: Tapi enggak. Kadang taruh aja di atas meja.
0: Oke. Berarti bukan tipikal yang kayak harus meromantisasi banget gitu ya?
1: Itu yang penting kebersihan diri aja dijaga.
0: Oke.
1: Jadi kalau untuk perawatan, mungkin ya ke beli apa namanya? Beli di toko itu kan jarang, palingan satu atau dua sampai 30. Maksudnya perlu aja ya. Terkadang itu jarang juga dipakai kan.
0: Iya.
1: Mungkin karena ya, kegiatan sehari-hari, jadi nggak itu kan percuma kalau dipakai. Ujung-ujungnya dia kembali ke itu lagi, udah dibersihin ternyata malah nanti pas ke lapangan panas-panasan lagi.
0: Iya.
1: Cuma aja kan?
0: Iya sih. Berarti ya udahlah seadanya aja yang penting.
1: Untuk pencerah wajah, ternyata besoknya dapat tugas di lapangan. Udah panas-panasan kan nggak ada gunanya juga kan?
0: Oke.
1: Di pakai sekali nggak ada. Mungkin dalam waktu beberapa minggu nggak ada ke lapangan. Bisa lah.
0: Iya bisa lah ya.
1: Pencerahan.
0: Iya.
1: Dipakai besok kita disuruh langsung besok ke lapangannya. Panasan lagi. Waduh.
0: Yes. Cuma ada. Iya benar banget.
1: Itu makanya nah, itu paling kan lihat juga dia aja.
0: Tergantung ya Bang Widira. Enggak yang maksa banget juga ya.
1: Kecuali ntar ada pesta atau kondangan. Pejabat baru deh.
0: Oh, I see. Iya.
1: Iya, mungkin enggak ada pejabat.
0: Oke.
1: Biasa-biasa aja.
0: Benar. Oke deh.
1: Hari-hari yang
0: kerjaan. Enggak juga ya.
1: Sendiri aja yang perlu dijaga.
0: Oke deh Bang Widira. Terima kasih udah sharing-sharing. Bang Widira mau diputerin lagu apa?
1: Apa yang bagus ya?
0: Ada banyak ini lagu-lagunya.
1: Lagu apa ya? Apa yang bagus nanti ya?
0: Wah banyak, aku ada rekomendasiin Juicy Lucy Gurun Hujan. Ada Jack featuring Leo, ini lagu barat Moon Boy. Ada Bruno Mars Cha-Cha-Cha. Atau ada Adrian Khalif 2000 kali, juga lagi naik-naiknya.
1: Itu, mana yang bagus tuh?
0: Oh, 2000 kali aja kali ya, Adrian.
1: 2000 kali.
0: 2001 kali, sorry.
1: 2001 kali.
0: Iya. Yeah.
1: Itu kalau itu berapa lama?
0: Itu judul lagunya apa Widira kebetulan? Itu judul lagunya. Oke, yang ini aja ya berarti ya. Oke.
1: Kita dengar aja lah 2001 kali apa sih sebenarnya.
0: Oh, boleh. Mau salam-salam dulu boleh Bang Widira?
1: Salam buat Cynthia yang lagi tugas.
0: Terima kasih, salam kembali.
1: Terus untuk semuanya lah yang mau tugas di Cynthia di Malapad.
0: Oke.
1: Kita aja.
0: Thank you.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman produa. Yes, itu dia dari Bang Widira. Tadi katanya gak terlalu, cuman memang ada momen-momen tertentu yang kayaknya harus treatment. Misal ketemu sama orang penting gitu ya. Tapi itu pun kayak mungkin basic-basic aja kali ya. Kalau cowok mah facial wash, sunscreen gitu-gitu, body lotion I think. Tapi kalau misalnya yang treatment gimana-gimana atau skincare paketan, maksudnya kayak morningnya ini, terus afternoonnya pakai ini, siang malamnya juga sebelum tidur pakai ini, kayaknya juga nggak terlalu ada yang gitu-gitu. Bukan berarti nggak ada, ada, cuman jarang. Oke deh teman pro 2, kalau gitu kita puterin dulu sembari nunggu penelpon selanjutnya. Kamu bisa bisa telepon kalau udah dengar backsound gini ya. Oke, nanti kita bakal balik lagi di station yang sama di 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Manchester City is still alive here.
1: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
2: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
1: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
2: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi, mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
1: Wah, cocok banget tuh buat aku.
2: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812151-513366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
1: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
2: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan

0: P2FM, teman terbaik kamu, teman peraduan. Nah, jadi gimana tuh? Gimana? Gimana? Udah ketemu belum jawabannya? Kamu lebih milih treatment perawatan yang sekali sebulan, atau sekali 2 minggu, atau sekali 3 bulan, atau memang perawatannya full dari skincare aja? Yang mana tuh, teman perdua? Jujur nih, kalau boleh jujur ya kan, aku sih lebih milih ini ya, skincare, karena emang lebih affordable aja. Terus juga minim ini kan ya, cekat-cekitnya, atau kan kadang treatment tuh bikin wajah kita juga harus nunggu dulu, nggak bisa di apa-apain dulu nih selama selang beberapa hari gitu, efek afternya. Tapi kalau misalnya skincare kan aman ya, teman pro 2. By the way, kita punya telepon, kita coba angkat dulu ya. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Hai, Tajudin ya ini.
1: Iya betul.
0: I can hear your voice. Apa kabar kamu?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sariawannya mulai mengecil, mulai mau membaik, tapi belum sembuh total ya.
0: Alhamdulillah. Semoga ya, semoga makin kesini makin membaik ya.
1: Iya, terus makan alhamdulillah, minum udah enak. Karena udah mulai mengecil kan waktu sebelumnya tuh gak enak.
0: Gitu. Syukur deh, syukur banget. Kamu lagi ini, lagi ngapain sebelum nelpon ini?
1: Lagi baring-baring apa? Rebahan.
0: Orang rebahan. Oke. Gimana hari Seninnya? Baik-baik aja, menyenangkan?
1: Senin hari ini sih lumayan, ada yang spesial. Kenyang hari ini.
0: Oke. Baiklah. Nah, kita mau nanya nih sama kamu. Boleh kan? Kamu udah makan belum malam ini?
1: Udah.
0: Oh, udah. Oke. Aku
1: ya, makan, aku bilang tadi kenyang. Aku makan tadi jam 9.
0: Tumben makannya rada telat.
1: Iya, karena makan ayam goreng.
0: Oh, ayam goreng ke enaknya. Jadi ngetupin ipin aku.
1: Iya, tadi makannya siang, apa malam aja sih tadi.
0: Gitu, tapi kenyang kan ya?
1: Makan mie aja.
0: Tapi kenyang kan ya?
1: Iya, kenyang, malam ini makan banyak soalnya.
0: Oke deh, aku mau nanya nih sama kamu. Kamu sebagai kaum Adam in this economy era tuh lebih milih perawatan lewat treatment ke klinik kecantikan atau ke klinik ketampanan gitu ya, atau memang lewat skincare aja merawat dirinya? Gimana tuh?
1: Kalau boleh jujur, sebenarnya pengen ke klinik kecantikan.
0: Oh, kenapa? Kenapa kalau boleh jujur segala? Emang kamu merasa gimana?
1: Iya kan, ini jawabnya harus jujur.
0: Iya. Terus tapi?
1: Tapi karena klinik kecantikan identik dengan perempuan. Meskipun memang tidak dipungkiri banyak dokter kecantikan pria.
0: Iya betul. Benar banget.
1: Sampai ada yang dokter kulit dan kelamin pun itu pria.
0: Betul.
1: Tapi aku tetap memilih untuk kalau perawatan skin sendiri aja.
0: Oh, I see. Jadi kayak skincare-an aja gitu ya.
1: Meskipun ada dokter pria tapi tetap kayak malu. Gimana kalau dokternya perempuan gitu.
0: Oh, I see. Tapi tapi memang iya sih, aku setuju. Kayaknya jenis kelamin dokter yang akan menangani kita sebagai pasien treatment untuk cantik dan tampan kayaknya juga ngaruh pilihan kita ya.
1: Ya betul, kecuali kalau mungkin kayak ke itu masih bisa lah, nggak terlalu masalahnya. Ke salon mungkin masih bisa, tapi kalau ke klinik kan beda lagi kan, klinik sama salon.
0: Iya, benar. Okay.
1: Jadi meskipun perempuan nggak masalah, karena memang di sana paling banyak juga perempuan.
0: I see. Oke, baiklah, I get the point. Jadi kayak lebih ya udah, skincare. Tapi emang kamu basicnya apa sebagai, apakah kalau adek aku tuh cowok kan, jadi dia kayak pakai facial wash, terus ada deodoran anti perspirant juga, apalagi tuh ya, ada sunscreen gitu-gitu. Kamu juga gitu nggak sih?
1: Sebenarnya nggak, aku nggak pakai begitu, cuman parfum sama lotion aja.
0: Oh, I see. Itu bagian juga tahu, parfum sama ini, perfume sama apa namanya, body lotion atau rambut, itu juga bagian dari perawatan cuman, diri.
1: Iya, itu jadi cuman parfum, lotion sama sabun aja.
0: Oke deh.
1: Sampo aja.
0: I get it. Okay.
1: Gak terlalu nggak usah banyak-banyak.
0: Iya ya, nggak usah banyak-banyak. Baiklah, baik.
1: Banyak-banyak jadi kayak perempuan juga banyak mereka.
0: Nggak tahu, jangan salah, perempuan mah kadang ada yang lebih simple aja.
1: Banyak, semuanya di itu, mata, blush on.
0: Iya. Itu mah make up. Ya,
1: betul.
0: Oke deh, kalau gitu thank you ya udah sharing-sharing. Kamu mau diputerin lagu apa malam hari ini? What do you want to hear?
1: Sebelum ke lagu,
0: Kenapa tuh?
1: Masih belum lengkap bulan kita, apa kabar?
0: Aduh, rutin banget nanyain kabar aku. Aku hari ini agak sedikit kurang baik, badan aku kurang fit sejujurnya. Tapi I have to be okay untuk nemenin kamu semua yang lagi dengerin aku dimanapun gitu. Karena belakangan itu lumayan hiruk pikuk, kegiatanku lumayan padat. Jadi mungkin sekarang tubuhnya kasih sinyal untuk istirahat dulu gitu.
1: Ya aku salut, meskipun gak enak badan tapi semangat.
0: Harus dong, karena aku nemenin semua yang dengerin termasuk kamu yang nelpon ini.
1: Satu lagi, udah makan?
0: Hari ini aku cukup sering makan, cuman aku gak makan nasi. Aku makan cemal-cemil kayak chicken wings gitu-gitu sih. Ada burger juga tadi, gitu doang. Aku makan nasi. Hitungan
1: itu kan, ada minumannya kan?
0: Minum.
1: Mohon maaf terakhir, aku penasaran, kamu suka kopi nggak?
0: Aku bukannya nggak suka ya, tapi aku udah menghindari diriku dari kopi. Jadi biasa tuh aku non kopi anaknya.
1: Maksudnya pernah gitu sempat suka sama kopi?
0: Iya, aku suka. Dulu aku tuh suka banget sama kopi. Tadi dulu aku benar-benar addicted tuh kopi banget, sekitaran tahun 2024. Apa 2024 deh kayaknya. Ya itu aku udah mulai, dulu kan aku pernah asam lambung. Nah jadi ada momen waktu itu setelah aku puasa kopi beberapa bulan, terus aku nyoba minum lagi, kayak tubuhku tuh langsung bereaksi, kayak dalam bentuk sakit perut. Naik asam lambungku tuh drastis banget, padahal aku cuma minum kayaknya dikit banget gitu kopinya, bukan yang strong juga. Jadi aku gak berani lagi, alhasil aku bener-bener gak minum kopi. Jadi setiap aku coffee shop, aku non-coffee banget, sama mineral harus ada gitu. Kenapa emangnya?
1: Enggak, aku penasaran aja, karena wanita yang masih muda kayak kamu, aku penasaran, suka kopi gak?
0: Bukan gak suka, cuman udah gak lagi minum kopi. Paling aku coklat-coklatan gitu-gitu.
1: Oke. Udah ke lagu deh. Itu masuk list gak?
0: Apa tuh?
1: Good Morning Everyone masuk gak?
0: Good Morning Everyone dari?
1: Itu penyanyinya.
0: Oh, itu penyanyinya Good Morning Everyone ini. Oh, I see. Okay. Ada kok, ada Sunny. Ada apa lagi nih ya? Bentar. Ada Istimewa, apa? Ada Biar Hanya Aku Yang
1: Pengingat ada.
0: Pengingat?
1: Ya, gak ada.
0: Adanya Secepat Mungkin, Tunggu Aku, Selamat Pagi, Perhatikan Sejenak, Bukan Begitu Caramu, Aku Untukmu, Ada Istimewa, Ada Sani. Itu aja.
1: Oh, itu aja.
0: Udah puterin yang mana?
1: Ganti aja deh.
0: Apa itu?
1: Apa? Jusulusi aja deh. Udah keputar belum ya?
0: Jusulusi yang mana? Gurun Hujan?
1: Dan
0: yang mana?
1: Yang bukan orangnya.
0: Bukan orangnya, belum. Oke, kita add ke playlist ya.
1: ya.
0: Boleh kamu salam-salam dulu, silakan.
1: Salam buat mana? Kemarin aku dengar di Propat sama Bang Ari gabung.
0: Oh iya.
1: Lagi dengerin gak ini?
0: Halo Nana, semoga kamu lagi dengerin ya, dapat salam nih ya, dari Tajudin.
1: Gak sakit, semoga lagi keadaan sehat ini.
0: Amin, amin.
1: Meskipun lagi ada sakit gitu. Buat Tijen juga kesehatan.
0: Thank you.
1: Sampai ketemu lagi. Pokoknya udah beberapa hari kita gak ngobrol ya.
0: Iya, benar banget lagi. Oke.
1: Kamu siaran, aku selalu tunggu-tunggu terus ya.
0: Terima kasih loh.
1: Selalu menunggu kamu siaran.
0: Thank you.
1: Iya, yaudah.
0: Oke. Okay.
1: Makasih, sampai ketemu lagi.
0: Iya, sama-sama. Bye-bye, sampai ketemu lagi juga. Oke, okay, teman pro 2. Waduh, seru banget ya itu dia tadi Tajudin. Rata-rata memang cowok-cowok kayaknya jarang yang pakai paketan lengkap gitu skincare-nya, tapi ada, bukan berarti enggak ya. Kalau gitu kita dengerin lagu dulu, nanti kita bakal balik lagi, kita puterin lagu yang di request sama Tajudin. Bukan orangnya. Let's go.

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta main-mainin Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka. Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Masih di Kops Tank malam hari ini. Kamu masih aku temenin, teman Produa. Bisa banget ya, yang pengen nelfon udah bisa di 0751-27482 atau di 0811-6655-908. Nah gimana tuh? Aku tadi sambung cerita ya, sebelum ada yang nelfon lagi nih, teman Produa. Aku mau nyambung, kalau misalnya aku tuh tim yang sebenarnya lebih milih ke skincare. Walaupun memang hasil dan resultnya tuh lumayan lama ya, tapi better aja gitu, karena lebih affordable, nyaman di kantong aja, gak terlalu memberatkan kita sebagai customer. Cuman memang worth the price-nya kalau kamu ketemu klinik kecantikan yang cocok-cocok. Sama sih sebenarnya treatment sama skincare sama ya. Jadi kayak kalau kamu cocok sama kliniknya, sama dokternya juga, ya prosesnya bakal cepet dan bentar. Tapi kalau gak cocok ya bisa makan waktu juga, teman Produa. Jadi aku tunggu banget balasan kamu di 0751-27482 via telepon reguler atau di 0811-6655-908. Nanti kita bakal balik lagi sembari nunggu yang nelpon ya. Kita dengerin dulu lagu yang bikin kita chill nih malam hari ini, teman Produa. Ada Seketika dari Iki. Ini bukan Iki, adanya Iki featuring R&Boys. Let's go. Lagunya lagi naik-naiknya nih, teman Produa, bareng sama Mahalini.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

98,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Waduh, udah gak berasa, udah mau jam 11. Jadi kita udahin dulu ya Kopstengnya. Bentar lagi kamu bakal ditemenin sama One Hour Music Playlist dari jam 11 sampai jam 12 malam. Jadi thank you ya teman-teman yang udah join. Ketemu lagi di Kopsteng edisi berikutnya. See you, bye.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut, dicegah dong. Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: do now?
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi...
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau, Mager.
1: Ayo.
3: Perjalanan pergi ke suatu tempat yang belum pernah kita tuju, kita terkadang merasa perjalanan pergi lebih lama dibandingkan dengan perjalanan pulang. Padahal, rute jalan yang kita lalui untuk pergi dan pulang merupakan rute yang sama. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, ada sebuah penelitian mengatakan bahwa perasaan yang dialami saat pulang disebut dengan istilah return trip effect. Peristiwa ini bisa terjadi karena adanya rasa familiar dengan lingkungan saat di perjalanan pulang yang telah dilewati saat perjalanan pergi. Hal ini juga bisa terjadi karena tidak adanya target tepat waktu yang kita buat saat perjalanan pulang.

Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Selasa, 30 Juni 2026. Brazil melawan Jepang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jerman melawan Paraguay pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Belanda melawan Maroko pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia

0: kenapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sing jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong setara ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: Haus? Tinggal pencet. Mau bikin kopi panas? Tinggal tekan tombol merah. Di balik kemudahan dispenser air yang ada di rumah atau di kantor kamu sekarang, pernah mikir nggak sih siapa ya yang pertama kali kepikiran bikin alat sejenius ini? Dispenser air pertama kali lahir di Amerika Serikat pada awal abad ke-20 atau sekitar tahun 1906 berkat ide dari dua pria bernama Halsey Willard Taylor dan Luther House. Tapi tujuannya mulia banget loh, bukan buat gaya-gayaan, melainkan demi kesehatan publik untuk mencegah penyebaran

akibat minum dari sumber air yang tercemar bersama. Awalnya, alat ini cuma bisa mengalirkan air minum biasa. Baru deh, di tahun 1970-an, inovasi pendingin dan pemanas bertenaga listrik mulai disematkan. Dari yang tadinya pakai galon atas yang super berat, sekarang bahkan ada yang tinggal colok ke pipa air rumah. Sebuah penemuan sederhana yang mengubah cara dunia menikmati air bersih. Jadi, sudah minum air putih hari ini?

0: iPod baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Percaya nggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

0: Satu hari lagi telah selesai dijalani. Kita akan kembali merubahkan diri dari kegiatan sedari pagi, membiarkan waktu berputar ke depan, malam kembali mengganti hari. Melawan waktu, pikiran berputar ke belakang, mengingat kembali apa yang sudah terjadi, siapa saja yang sudah ditemui, orang-orang di tempat kerja, atau yang berpapasan perjalanan. Rupanya tidak banyak juga, orangnya itu-itu juga. Bagaimana dengan yang jauh, yang tidak dekat dengan tubuh? Apa kabar mereka? Teman-teman SMA atau guru kimia yang ajaib sekali? Apa yang sudah terjadi selama tahun-tahun itu? Adakah hal yang baik untuk diingat kini? Adakah yang bisa diceritakan hingga nanti? Kita bukan makhluk bersayap yang mampu terbang bermodal ingatan. Butuh waktu untuk ketujuan. Setengah percaya, ternyata jalan hidup sepenuhnya berbeda. Tidak sejauh selatan dan utara, namun jauhnya tetap terasa. Teman SMA yang dulu meminjam tabel periodik, mudah-mudahan dalam keadaan baik. Malam belum berganti hari, tapi sudah bulat sesuatu di hati. Besok bertemu kembali dengan orang-orang yang sama, menghargai waktu ketika bersama, kelak akan dikenang lama. Di waktu luangmu yang tidak lama, ingat-ingat juga teman SMA, merencanakan sebuah reuni.
1: Sembilan puluh koma delapan FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kebersamaan kita hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Aku Cynthia Mutiara pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Sampai ketemu lagi besok di station yang sama, 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headlines. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka. Bye.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak bana.

0: sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Latin? Untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quoteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali wa sahbihi bi yaumil qiyamah. Kita lanjutkan. Jadi sebelumnya materi tentang lelah. Lelah sebuah menghasilkan sebuah pahala. Lelah menjadi lillah. Lillah karena lelah karena lillah. Yang ketujuh adalah lelah dalam menuntut ilmu Islam. Lelah dalam menuntut ilmu ilmi. Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya sebuah kitab Al-Quran, hikmah dan kenabian, lalu berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Bukan tapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu telah mengajar Alkitab dan disebabkan telah mempelajarinya. Di surah Al-Imran ayat 79. Jadi, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan kitab disebabkan kamu telah mempelajarinya. Jadi orang yang mempelajari membaca sebuah Al-Quran, Alkitab, memang ada lelah di dalam saat mencari ilmu Islam. Ada namanya keletihan, ada namanya kejenuhan, ada namanya kesusahan. Maka di sanalah letak pahala, letak pahala yang bisa kita dapat. Jangan sampai kita rugi. Rugi apa? Rugi dalam hal tidak merasakan namanya lelah dalam menuntut din Islam. Tidak merasakan lelahnya mencari sebuah ilmu. Seperti sebagaimana yang dialami oleh para ulama-ulama terdahulu. Mereka mau sampai berjalan kaki di gurun antar negara. Hanya apa? Hanya demi mencari sebuah ilmu. Hanya karena ingin mengetahui soal sebuah hadis. Sampai seperti itu para ulama di zaman dahulu. Bayangkan kita sekarang sudah di era digital. Menuntut ilmu pun dipermudah segalanya. Tapi adakah kita haus akan mencari ilmu? Jangankan lelah, haus saja tidak. Apalagi lelah. Maka patut kita ingat, menuntut ilmu Islam adalah fardu untuk seluruh umat Muslim. Maka jika tidak ada lelah dalam mencari ilmu, maka engkau lelah apa? Apakah lelah cuma untuk urusan dunia? Apakah lelah dalam mencari uang saja? Mana lelah dalam menuntut ilmu Islam? Padahal ilmu itulah yang menjadikan dasarmu sebagai fungsi, sebagai landasan untuk dalam berakidah, sebagai landasan dalam beramal soleh. Kemudian yang terakhir adalah lelah dalam kesusahan dan kekurangan dan sakit. Ya, orang-orang yang dalam keletihan ketika sakit yang menimpa dirinya, maka dengan keletihan itu, apabila dia ridho atas letihnya itu, apabila dia menyerahkan diri kepada Allah atas sakit yang dia terima, maka lelahnya dia itu terhadap kesakitan yang didapat mendapat sebuah pahala di sisi Allah. Namun jika dia dalam kondisi sakit, kondisi ya seperti orang yang sakit-sakitan lah kalau zaman sekarang ya, sakit liver, sakit jantung yang terus-terusan berobat ya, sakit yang ada di organ tubuh kita terus dia terus-terusan berobat ya, jika dia lelah terhadap itu, namun dia ridho, namun dia pasrahkan, namun dia tetap berprasangka baik, maka lelahnya itu
akan mendapat pahala di sisi Allah. Jangan sakit itu malah membuat kita durhaka kepada Allah. Jangan sakit itu malah menjauhkan diri daripada Allah. Maka dari itu, kelelahan-kelelahan yang kita dapati 1-8, laksanakanlah dengan mengharapkan ridho Allah. Laksanakanlah karena ingin mengharapkan pahala di sisi Allah. Laksanakan karena itulah sebuah perintah Allah. Laksanakanlah karena sebagai hamba, laksanakan apa-apa yang harus diperintahkan kepada hamba Allah. Bukti dalam bersyukur kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Kambing sate.
4: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan. Karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
5: Satu sate, 7 sutuk.

0: La la la la la la la. Aduh, kaget, Pak. Ada apa ya?
1: Selamat siang, Mbak.
0: Siang juga, Pak. Ini ada razia sepeda ya, Pak, sekarang ya?
1: Nope. Maaf, bukan, Mbak. Bukan. Di sini saya mau ngingetin aja, Mbak. Itu kan lagi lampu merah. Jadi alangkah baiknya kalau Mbaknya berhenti dulu.
0: Saya kan cuma sepedaan aja, Pak.
1: Sebelumnya sepeda kan juga kendaraan, Mbak. Jadi harus berhenti, Mbak. Taat aturan demi keselamatan.
2: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang

0: untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: Kak, beli bakwannya 10 ya. Hoyong bala-bala dibungkus 10-nya. Bu, tolong bungkus no TOT 10.
2: Jangan bingung kalau dengar kata bakwan disebut bala-bala di Bandung atau OT-OT di Surabaya. Bentuknya sama kok, cuma namanya aja yang beda. Tapi tahu nggak sih kalau bakwan itu asalnya bukan dari Indonesia? Bakwan berasal dari Tiongkok dalam bahasa Tionghoa. Dari kata bak artinya daging dan wan artinya bola. Bakwan bisa sampai ke Indonesia karena ada transaksi, perdagangan, dan pertukaran budaya. Sehingga jenis makanan ini lalu bercampur dengan selera dan bahan-bahan lokal. Kok bakwan yang kita kenal isinya sayuran sih? Itu karena tidak semua masyarakat yang mampu membeli daging, jadi diganti dengan sayuran yang harganya murah meriah. Ikan-ikan berenang pagi-pagi.
3: Cakep!
2: Makan bakwan jangan lupa bagi-bagi.

0: 飲みた
1: Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
2: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
1: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
3: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
4: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
2: Betul sekali, itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
3: Iya, jangan diulangi ya.

Pernah gak sih kamu ngebayangin gimana suara dunia di tempat-tempat yang enggak pernah kita datangi? Misalnya, jauh di dalam laut, bukan cuma sunyi, justru ada nyanyian misterius dari paus, gesekan es, sampai suara gemuruh yang enggak kita sadari. Bahkan, para ilmuwan pernah merekam suara laut dalam yang terdengar seperti makhluk raksasa, padahal itu fenomena alam yang sampai sekarang masih bikin penasaran. Enggak cuma di bumi, di luar angkasa juga ternyata punya suara. Meskipun bukan suara yang bisa langsung kita dengar, gelombang dari planet seperti Saturnus atau Jupiter bisa diubah jadi audio dan hasilnya terdengar seperti musik ambien yang aneh tapi menenangkan atau malah sedikit menyeramkan ya. Bayangin aja, semesta ini kayak punya soundtrack sendiri yang selama ini enggak kita sadari. Dan yang paling dekat, coba deh dengerin suara malam tanpa gangguan. Dengerin angin pelan, serangga, daun bergesekan, semuanya punya ritme yang unik loh. Kadang kita terlalu sibuk sampai lupa kalau dunia ini sebenarnya hidup lewat suara. Jadi hari ini, coba matikan sejenak kebisingan dan dengarkan. Mungkin ada suara yang selama ini kamu lewatkan.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya melibatkan guru besar dan dosen untuk menghadirkan solusi nasional. Kepala negara memiliki keinginan kuat untuk memanfaatkan keahlian orang-orang pintar dari perguruan tinggi bagi kemajuan bangsa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Mendikti Saintek Republik Indonesia, Brian Yuliarto mengatakan, bagi Presiden Prabowo, perguruan tinggi merupakan tempat berkumpulnya orang-orang cerdas atau the brightest people. Presiden Prabowo menilai orang-orang pintar di Indonesia berkumpul di perguruan tinggi. Presiden Prabowo menindaklanjuti masukan tersebut dengan memerintahkan Menteri Brian untuk membentuk satuan tugas atau kelompok kerja. Menteri Brian mengatakan keberadaan Satgas untuk memaksimalkan sumbangsi dari perguruan tinggi sehingga target program strategis nasional tercapai. Komisi 3 DPR RI mendorong penegakan hukum dan pihak berwenang memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk memberantas judi bola. Pasalnya, perhelatan Piala Dunia kerap dimanfaatkan jaringan perjudian untuk menjaring korban baru dan meningkatkan transaksi ilegal. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan pemerintah tidak boleh menganggap judi bola sebagai fenomena musiman yang hanya muncul setiap 4 tahun sekali. Sebaliknya, momentum Piala Dunia harus dimanfaatkan untuk memperketat pengawasan, membongkar jaringan perjudian, dan memutus aliran dana yang mengalir ke operator judi. Menurut Sahroni, pemberantasan judi daring bukan hanya persoalan penegakan hukum, melainkan juga upaya melindungi masyarakat dari kerugian ekonomi dan dampak sosial yang ditimbulkan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur mengatakan perjanjian kerja bersama PKB merupakan cerminan hubungan industrial yang sehat. Karena dibangun melalui dialog, musyawarah, dan kesepahaman antara manajemen dengan pekerja. Menurut Afriansyah, keberhasilan penyusunan PKB menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan tidak harus berujung pada konflik, melainkan dapat diselesaikan melalui kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan seluruh pihak. Ia menilai PKB tidak hanya memiliki fungsi administratif dan legal formal, tapi juga mencerminkan komitmen bersama dalam membangun hubungan kerja yang sehat, adaptif, dan berkeadilan. Afriansyah mengatakan ruang komunikasi yang terbuka menjadi salah satu unsur penting untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas perusahaan dan kesejahteraan pekerja. Karena itu, proses perundingan yang melibatkan berbagai pandangan menjadi bagian penting dalam memperkuat hubungan industrial.

0: Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tutup screen, gue capek scrolling. Seruput kafein, dia panglima poli. Meditasi kayak Shaolin, diri life gue all in. Ini bukan sore dari masa depan ataupun malam dari masa lalu, tapi salam dari masa kini yang saat ini masih saja

Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, tempat terbaik kamu, Tempo Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ucapkan dari kawasan Sudirman 12 Padang di penghujung bulan Juni, tepatnya hari Selasa tanggal 30 Juni tahun 2026, Tempo Pro 2. Hari terakhir kamu di bulan Juni ini ditemenin sama Gus Pri dari pagi sampai nanti siang. Oke, ada info-info terupdate dulu di pagi hari ini, dan juga nanti kita ngebahas tema-tema seru dan menarik di Spada sampai jam 10 ya, Tempo Pro 2. Habis itu nanti ada Pro 2 Hitlist alias request lagu lagi di jam 10 sampai nanti jam 12. Tempo Pro 2, biar kamu lebih semangat lagi menjalani hari ini, kita ke next song dulu kali ya. Ada 21 Pilots dengan Next Semester di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Rabu, 1 Juli 2026. Pantai Gading melawan Norwegia. Pukul 00 waktu Indonesia Barat. Prancis melawan Swedia. Pukul 04 waktu Indonesia Barat. Meksiko melawan Ekuador. Pukul 08 waktu Indonesia Barat. Inggris melawan Republik Demokratik Kongo. Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang. Kanal FM 95,9 MHz. RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita ke informasi dari Badan Pusat Statistik yang mencatat sektor ekonomi kreatif meraih pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB sebesar 6,89% pada tahun 2025. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,11% pada tahun yang sama, teman Pro 2. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan nilai PDB ekonomi kreatif di 2025 mencapai sekitar 1.797,87 triliun rupiah. Nah, angka tersebut menunjukkan bahwa ekonomi kreatif terus menjadi salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi Indonesia ya, teman Pro 2. Dan selain memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, sektor ekonomi kreatif juga menjadi penyerap tenaga kerja yang signifikan. Nah, Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsyah mengatakan capaian sektor ekonomi kreatif menunjukkan tren positif pada 2025 dan kedepannya sektor ekonomi kreatif diharapkan bisa menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional atau the new engine of growth. Dan kita harapkan seterusnya makin progresif ya pertumbuhannya dan turut memajukan perekonomian Indonesia.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa

0: meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Kali ini kita ke informasi terupdate dari gelaran Piala Dunia ya teman Pro 2. Ada wakil Asia Jepang yang tersingkir dan menyudahi perjuangannya di Piala Dunia. Dan terkait ini teman Pro 2, Jepang dikalahkan oleh Brazil dengan skor akhir 2-1. Dan berdasarkan hasil ini, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu mengaku kecewa ya setelah langkah skuad Samurai Biru terhenti pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Mereka harus mengakhiri kiprahnya usai kalah dramatis 1-2 dari Brazil di Houston Stadium Amerika Serikat Selasa 30 Juni 2026. Jepang sebenarnya sempat membuka keunggulan melalui gol Kaisu Sano pada babak pertama. Namun Brazil mampu membalikan keadaan lewat gol Casemiro dan Gabriel Martinelli yang tercipta pada masa injury time. Namoriyasu menilai para pemain telah menunjukkan semangat juang tinggi sepanjang turnamen. Menurutnya seluruh skuad sudah memberikan penampilan atau kemampuan terbaik hingga peluit akhir pertandingan. Selain mengapresiasi perjuangan para pemain, Moriyasu juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh staf pelatih. Menurutnya, kerja keras tim kepelatihan menjadi bagian penting dari perjalanan Jepang hingga mencapai fase gugur. Nah, Moriyasu mengakui hasil tersebut terasa menyakitkan ya, teman Pro 2. Namun dia bertekad menjadikan kegagalan itu sebagai bekal untuk membangun tim yang lebih kuat di masa mendatang. Kekalahan dari Brazil mengakhiri perjalanan Jepang di Piala Dunia 2026. Sementara itu Brazil memastikan tempat di babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Pantai Gading melawan Norwegia.